Satu lagu yang terngiang-ngiang banget itu lagunya Bunga Citra Lestari Selalu Ada Di Nadimu, teman perdua ya. Kayak oh my god, itu tuh lagu ibu dan anak banget, anak dan ibu banget. Tapi by the way, kalau misalkan kita ingat-ingat soal ibu dan anak gitu ya, ada film bagus banget yang memang lagi viral-viralnya yang dimainin sama Nirina Zubir, teman perdua. Jadi ini film judulnya Jangan Buang Ibu. Aduh, dari judulnya aja sedih banget gak sih? Dan masih tayang ya, ya di bioskop masih tayang, teman pro 2. Jangan Buang Ibu ya, seorang ibu dengan ketiga anaknya. Ya memang harus struggle banget gitu, teman pro 2. Jadi film ini tuh memang menyedihkan banget. Jadi Leo Pictures ini menutup bulan Juni dan juga mengawali bulan Juli dengan nama manis setelah resmi meraih 1 juta lebih penonton lewat film Jangan Buang Ibu kurang dari 1 minggu tayang di bioskop ya, itu udah 1 juta lebih, gak tau deh sekarang update-nya seperti apa ya, kayaknya pasti bakal lebih lagi deh. Jadi ini tuh film dimana menjadikan Leo Pictures secara back to back meraih blockbuster untuk genre drama setelah sukses besar di filmnya Bila Esok Ibu Tiada di 2024. Jadi sebelumnya film Jangan Buang Ibu ini juga telah mencatatkan rekor-rekornya, mulai dari sebagai film dengan opening day, jumlah penonton hari pertama tayang tertinggi tahun 2026, menggelar gala premier keliling Indonesia di 20 kota, dan seluruh tiketnya terjual habis untuk 30 showtimes di masing-masing bioskop, serta juga mendapatkan rekor muri untuk Jalan Sehat Bersama Pasangan Ibu dan Anak terbanyak di Indonesia. So, kalau kata produser dari CEO Leo Pictures juga bilang kayak, terima kasih untuk seluruh penonton yang telah mendukung perjalanan Jangan Buang Ibu di bioskop. Film ini adalah film yang benar-benar mengingatkan kita tentang sosok yang selalu mencintai kita dengan mendoakan kita setiap perjalanan hidup, yaitu seorang ibu gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu memang nontonnya sama ibu. Ah, sedih banget. Jujur, teman pro 2 ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dichte Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Yes, masih bareng sama Nani Dita teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM juga ya. Yes, kita bakal bahas mengenai Festival Konferensi Asia Afrika yang mana ini kemarin seru banget ya. Jujur seru banget, guys. Jadi pemerintah Kota Bandung menjadikan KA Festival 2026 sebagai momentum memperkuat posisi kota kembang di kancah internasional sekaligus mendongkrak sektor pariwisata ekonomi melalui kunjungan delegasi dari berbagai negara. So, Sekretaris Daerah Bandung Iskandar Zulkarnain juga bilang kalau KA Festival ini merupakan agenda tahunan untuk memperingati Konferensi Asia Afrika yang terus dikembangkan dengan berbagai kegiatan baru. Jadi hingga pelaksanaan festival tahun ini, sebanyak 26 negara telah mengirimkan delegasi. Selain para duta besar, kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan kementerian hingga Menteri Lingkungan Hidup, guys. Jadi dari sejumlah negara ada sekitar 26 yang sudah hadir, bahkan juga para duta besar perwakilan negara tersebut termasuk dari kementerian. Dan keberlangsungan KA Festival ini menjadi arti penting bagi Bandung yang juga mengandalkan sektor jasa dan pariwisata sebagai penopang ekonomi. Keren sekali, guys. Jadi berbagai kegiatan seperti ada talk show, pameran turut melengkapi rangkaian festival sebagai upaya memperluas makna peringatan Konferensi Asia Afrika, dan juga ada persembahan-persembahan yang memang hadir.

Dir di sana gitu ya, memakai kostum-kostum yang memang luar biasa banget guys ya. Dan kemarin tuh acaranya seru banget, di mana tim RRI Bandung juga kesana untuk konten gitu kan. Dan jujur itu bagus sekali. Jadi bangga banget sama Bandung ya. Di mana KAL Festival juga menjadikan strategi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat usulan agar Gedung Merdeka ini mendapat pengakuan besar ya sebagai warisan dunia UNESCO.

Halo, saya Dedap, saya penyanyi juga penulis lagu asal Bandung. Mau ngucapin selamat buat RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yes, teman Pro 2. Masih bareng sama Winda Nindita. Bernafasan Pamulas Child nemenin kamu di pagi hari ini guys ya. Kita pasti masih bahas mengenai Konferensi Asia Afrika yang mana juga nanti udah bakal telepon di jam 9 pagi tentang Festival KAA 2026. Jadi ini tuh kalau yang namanya Festival KAA tuh kayak ajang show ya, dimana kan banyak orang-orang yang juga memakai atributnya dengan berbagai macam outfitnya yang keren-keren, teman Bro 2, ada yang pakai baju adat pokoknya, terus juga kayak mereka jalan-jalan dengan sesuatu yang wow banget gitu kan. Dan pastinya ya kan dihadiri oleh 26 negara, di mana Bandung bidik dampak ekonomi dan pariwisatanya, teman Pro 2. Tambah macet aja nggak sih kota Bandung nantinya ya. Apalagi besok sih gitu kan adalah hari pertama sekolah, otomatis kayak macet tol di mana-mana, aku yakin itu, teman Pro 2. Dan pasti di mana ini kata Iskandar, penyelenggaraan acara internasional seperti Asia Afrika Festival diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata ekonomi kreatif ya. Berbeda dari penyelenggaraan tahun sebelumnya, di mana tahun ini terdapat sejumlah agenda baru, di antaranya talk show, pameran, hingga sesi khusus yang mengangkat isu Palestina. Di mana pada hari kedua penyelenggaraan ini bakal digelar sesi khusus yang mendirikan perwakilan Palestina untuk menyampaikan pidatonya di hadapan mahasiswa serta para duta besar. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyuarakan nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian, solidaritas sejak awal menjadi sangat semangat Konferensi Asia Afrika, guys. So, kita masih nemenin kamu dengan lagu-lagu yang easy listening, so stay tune on Leon 96 FM, ada di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
1: Radio Republic of

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu di jam 9 pagi ini, teman Pro 2. Yes, masih bareng sama Winda Nindita. Dan dari tadi aku udah bahas mengenai festival KAAA ya, Konferensi Asia Afrika, di mana Asia Afrika Festival yang memang seru banget, teman Pro 2. Dan kali ini Winda bakal gak akan ngobrol sendirian, tapi Winda mau ditemenin sama Kak Salma sebagai pegiat sejarah ya. Kita bakal bahas mengenai KAAA dalam Asia Afrika Festival. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Hai Kak, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, kalau Kakak gimana nih?
0: Alhamdulillah baik. Gimana nih, kan ini lagi Asia Afrika Festival ya Kak ya?
1: Betul banget.
0: Oke, dari kemarin tuh seru banget gitu ya acaranya. Terus juga ngelihat show-show orang-orang yang memang memperlihatkan outfit mereka saat acara Asia Afrika Festival, itu seru banget ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Salma sendiri, mungkin di tahun ini KAAA dalam Asia Afrika Festival nih seseru apa dan seperti apa nih Kak?
1: Oke Kak, jadi untuk tahun ini pastinya itu lebih bagus lagi ya, makin seru lagi, makin keren lagi nih Asia Afrika Festivalnya gitu. Nah di tahun ini itu juga kelihatan nih banyak banget delegasi-delegasi internasional yang juga ikut memeriahkan pastinya Asia Afrika Festival ini, karena ini kan bukan cuman festivalnya orang Indonesia tapi orang Asia Afrika. Jadi ada banyak banget delegasi yang datang, banyak banget budaya-budaya baru yang mungkin orang Bandung tuh baru tahu, oh ternyata budaya atau pakaian kostum adatnya negara, misalnya negara Afrika tuh kayak gini ya, benua Afrika tuh ternyata kayak gitu dan lain sebagainya. Tahun ini seru banget sih Kak.
0: Tahun ini seru banget dan menjadi momen yang spesial banget. Kalau dari Kakak sendiri apa nih ketika kalau nggak salah 26 negara ya?
1: Betul banget
0: Kak. Datang ya, gimana tuh Kak?
1: Yang paling berkesan sih tentunya ini sih Kak, Solidarity Walk. Itu berkesan banget, di mana para delegasi ini jalan bersama-sama di jalan Asia Afrika itu dari pelataran hotel-hotel yang ada di situ, kayak Hotel Savoy Homan, Hotel Preanger, itu mereka jalan bersama-sama. Ini tuh benar-benar maknanya cukup dalam sih Kak menurutku ya, karena mereka itu dari kostum-kostumnya beda-beda, kemudian dari nationality, dari sukunya juga berbeda-beda, tapi mereka jalannya barengan gitu, setara gitu.
0: Bener.
1: Terus jalan bareng-bareng, kemudian menyapa masyarakat dan lain sebagainya, itu maknanya dalam sih menurutku Kak, dan itu lumayan berkesan banget untuk aku.
0: Bener banget, dan orang jadi tahu yang tadinya mungkin gak tahu kayak ini baju adat apa ya, ini baju apa ya, jadi kayak memperkenalkan dan akhirnya tahu gitu ya Kak ya.
1: Betul banget Kak.
0: Oke, kalau Kak Salma sendiri di kegiatan atau event Asia Afrika Festival ini ngapain aja dan mungkin sebagai apa nih Kak?
1: Kalau aku nonton aja sih Kak. Kebetulan tahun ini nonton aja. Kalau sebelumnya itu kan aku ikut di komunitas sejarah juga, komunitas sahabat Asia Afrika. Waktu itu kita lumayan banyak sibuk juga gitu. Cuman untuk tahun ini kebetulan hanya menjadi penonton.
0: Hanya jadi penonton, tidak menjadi panitia gitu ya.
1: Betul Kak.
0: Oke. Okay. Tapi apa ya namanya, untuk nge-flashbackin yang Kakak waktu pas jadi panitia itu, keseruan dan kehebohannya seperti apa nih Kak?
1: Nah, yang untuk tahun lalu itu kebetulan bukan jadi panitia juga sih Kak, jadi volunteer gitu.
0: Oh, jadi volunteer ya. Oke.
1: Di mana bantu-bantu teman-teman juga yang jadi, ada yang jadi asisten atau liaison officer-nya dari para delegasi. Kemudian gimana sih itu chaos-nya kayak gimana gitu. Maksudnya karena saking serunya dan ramai banget ya, pasti warga-warga Bandung udah bisa lihat gitu hype-nya kayak gimana, rame banget, banyak banget yang datang. Jadi ya lumayan sibuk sekali gitu.
0: Lumayan sibuk banget, sibuk sekali gitu ya. Oke, dan kalau kesannya kemarin nonton gimana? Kakak waktu itu nonton kemana? Datang langsung ke sana atau seperti apa? Meliput atau seperti apa nih Kak?
1: Ya aku datang langsung ke sana. Sebentar sih, cuman lihat yang karnavalnya, dan itu bener-bener ini banget sih, seru banget dan lebih tertata gitu. Dan pokoknya semuanya seru banget.
0: Oke, ada pesan gak sih untuk apa yang namanya itu Asia Afrika Festival mungkin dari Kakak sendiri Kak?
1: Kalau dari aku sendiri sih harapannya semoga tentunya makin maju terus ya, makin keren lagi di tahun-tahun selanjutnya, makin membawa lagi keberagaman benua Asia Afrika, karena kan Asia Afrika ini terkenal sama beragamnya ya, diversity-nya gitu, mulai dari agamanya, beda-beda sukunya, bahasanya, kemudian juga mungkin kalau sedikit melihat kehaluan politiknya juga beda-beda sekali gitu ya Asia Afrika ini. Cuman yang jadi kekuatan Bandung itu adalah kita bisa menyatukan semuanya gitu, yang dari timur ke barat gitu, dari Asia, Afrika, itu kita bisa menggabungkan semuanya di Bandung, semuanya itu bersahabat di Bandung, dan semoga semangat ini tuh semakin kental lagi dan semakin menggebu-gebu lagi di Asia Afrika Festival selanjutnya gitu, karena cuman Bandung yang punya gitu, yang bisa menyatukan benua Asia Afrika ini.
0: Bener. Terus juga nih ada menyoroti juga di mana Asia Afrika Festival 2026 ini kan isu kemerdekaan Palestina menjadi agenda utama ya, dan sorotan khusus dalam rangkaian Asia Afrika Festival 2026. Menurut Kakak seperti apa?
1: Menurut aku ini betul sekali sih Kak, karena dari sejak awal kan konferensi Asia Afrika ini tuh dilaksanakan tahun 1955 ya, udah 71 tahun yang lalu. Dan dulu itu yang ikut sertanya itu cuma 29 negara Kak. Jadi bisa dibilang tahun 1955, 10 tahun setelah Indonesia itu merdeka, di Asia Afrika yang merdeka tuh baru 29 negara aja gitu, sisanya itu masih dijajah. Kayak misalnya Malaysia juga waktu itu masih belum merdeka, kemudian juga Singapura dan lain sebagainya gitu. Cuman 10 tahun setelah KAA itu 38 negara baru tuh merdeka Kak, di Asia dan juga di Afrika. Terus tahun 2015 di Asia dan Afrika itu ada 109 negara gitu. Jadi bayangkan yang saya 29 kemudian jadi 109. Nah, di antara negara-negara itu yang mungkin kita tahu bersama yang masih berada dalam penjajahan dan juga haknya itu masih direnggut oleh kekuatan lain, itu adalah Palestina itu sendiri. Jadi memang ini agenda yang sangat penting sekali untuk dibawa di Asia Afrika Festival, untuk mengingatkan kita bahwa kita masih punya PR gitu. Kita masih Bandung Asia Afrika itu masih punya PR untuk membantu atau mensupport kemerdekaan Palestina, seperti itu Kak.
0: Oke, jadi memang isu yang memang apa yang namanya tuh menjadi sorotan dan pastinya selalu kita harapkan gitu ya, dimana Palestina ini merdeka gitu ya Kak ya, dan pastinya juga mendukung untuk hal itu gitu ya Kak ya.
1: Betul sekali Kak.
0: Oke deh, tapi nih waktu aku terakhir nih ya, waktu pas Kakak nonton kemarin, ada hal unik apa mungkin yang Kakak notice gitu saat parade mereka ke jalan dengan outfit yang memang keren-keren dan lucu-lucu banget? Mungkin ada hal apa yang bisa Kakak notice gitu, kayak teringat dan terkagum-kagum gitu?
1: Yang terkagum-kagum itu mungkin dari masyarakat Bandungnya itu sendiri ya Kak. Jadi masyarakat Bandungnya itu tahu gitu bahwa Bandung ini punya Asia Afrika yang mana melahirkan Dasasila Bandung, dan mereka semua tuh merayakan gitu dengan wajah-wajah yang sangat sumringah sekali gitu, benar-benar memperlihatkan someahnya Bandung tuh seperti apa tuh, itu kelihatan banget sih Kak. Jadi ke delegasi-delegasi pun mereka jadi excited juga gitu, melihat masyarakat yang sangat excited buat ketemu mereka, melambaikan tangan ke mereka. Jadi masyarakat Bandungnya sendiri tuh keren banget dan apa ya, sangat antusias dan menyambut sekali Asia Afrika Festival ini beserta dengan delegasi asingnya gitu. Itu sih Kak, masyarakat Bandung keren pol.
0: Masyarakat Bandung ya. Kalau dari outfit ada yang teringat gak sih yang kayak wow ini niat banget gitu?
1: Kalau dari outfit sih aku gak ada, karena semuanya keren ya Kak.
0: Keren ya, oke.
1: Jadi gak ada yang paling gimana, cuman dari perbedaannya itu sih, dari misalnya ada outfit-outfit yang hebring banget, terus ada juga outfit-outfit yang sederhana tapi tetap mencerminkan nilai-nilai budayanya, itu keren sekali sih Kak.
0: Tetap Indonesia banget gitu ya.
1: Betul.
0: Oke deh, luar biasa. Next, mungkin di tahun depan Kakak ingin menjadi bagian dari Asia Afrika kembali atau seperti apa?
1: Harapannya ya Kak, semoga
0: Amin.
1: Bisa berkontribusi sedikit untuk merayakan gitu, merayakan Kota Bandung sebagai pertemuan Asia Afrika dulu gitu, merayakan juga nilai-nilai Dasasila yang terus dilestarikan oleh pemerintah Kota Bandung, masyarakat, dan berbagai individu-individu atau institusi yang memang melestarikannya, seperti itu Kak.
0: Oke, ih luar biasa banget. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Kak ya. Oke, lancar terus untuk hari ini dan juga kedepannya, dimana sehat selalu juga ya Kak ya. Oke deh, bye bye. Selamat pagi.
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Kita bakal ngobrol seru lagi teman Pro 2 di pagi hari ini ya guys. Kita bakal bahas mengenai ubah sampah jadi duit, jadi cuan dari Wahoo West Hoops ya. Kita bakal sapa dulu. Ini ada Kak Aufa ya. Halo, selamat pagi. Halo, Kak Aufa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat. Pagi-pagi direcokin ya sama Pro 2.
1: Kebetulan lagi di Asia Afrika juga nih.
0: Wah, yeah. Luar biasa. Sekarang di Asia Afrika mungkin bisa sedikit live report lagi ngapain kah?
1: Kita kan keseruannya lagi ada kebetulan dari Wahoo sendiri kan kita ada recycle bin ya,
0: yes,
1: di setiap titik,
0: betul,
1: di venue. Mm-hmm. Jadi teman-teman yang di Asia Afrika, yang datang di acara Asia Afrika itu bisa masukin sampah plastiknya, setor sampah plastiknya di bin kita gitu, supaya nanti bisa didaur ulang istilahnya gitu.
0: Yes, benar banget. By the way, kakak hari ini di Asia Afrika dari jam berapa?
1: Dari jam 7 tadi.
0: Dari jam
1: standby dari jam 7 pagi.
0: Dari
1: apalagi
0: jam
1: sekarang
0: 7
1: hari
0: pagi.
1: Minggu.
0: Benar. Ya, sekalian kayak olahraga gitu kan ya. Oke. Nah, ngomongin soal Wahoo West gitu di Asia Afrika Festival gitu kan, yang mana ini bakal ubah sampah jadi duit alias jadi cuan gitu ya, Kak ya. Nah, betul. Ini prosesnya akan seperti apa dan kayak gimana sih Kak kalau boleh tahu aku?
1: Wahoo sendiri itu sebenarnya kita menerima sampah plastik ya. Dan sekarang sampah plastik dan kaleng aluminium yang bisa teman-teman store dan diubah jadi duit. Istilahnya kita beli nih sampah teman-teman gitu. Jadi daripada dibuang sembarangan, daripada dibuang masuknya ke TPA, daripada mungkin dibakar juga gitu ya, mendingan disetor ke Wahoo bisa jadi duit gitu.
0: Mantap banget ya. Nah, kalau ini kan kayak kolaborasinya sama Asia Afrika juga nih. Sejauh ini berarti udah hari kedua. Kalau hari kemarin Wahoo ikutan juga?
1: Wahoo ikutan juga hari kemarin. Bahkan kita juga punya campaign sebelum event juga.
0: Oke.
1: Di poin-poin kita, di collection poin kita di Bandung.
0: Oke. Nah, nanti si proses pengemasan sampahnya itu apakah warga atau misalkan ada orang-orang sekitar yang memang menyetorkan sampah ke Wahoo, atau mungkin Wahoo sendiri kayak clean up yang si Asia Afrika sendiri mencari kayak

0: kayak ada nggak sih yang bisa dijadiin misalkan kayak plastik sama plastik gitu-gitu atau seperti apa nih kak?
1: Kalau di Asia Afrika ya, kalau di Asia Afrika kita tidak transaksi sampahnya di sini,
0: okay.
1: Tapi kita fokus untuk mengumpulkan sampah plastik yang ada di venue.
0: Okay.
1: Terus dan edukasi, jadi kayak kita menjelaskan edukasi untuk sampahnya tuh bakal dibuat jadi apa,
0: gitu ya.
1: Kita, karena kalau aktivasi bisa dilakukan di hub kita. Selama
0: langsung.
1: Kita berjalan di Asia Afrika, kita teman-teman itu bisa datang juga ke hub kita yang ada di seluruh Superindo di Bandung.
0: Oh gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya kan kalau kayak di Wahu sendiri nge-clean up yang cari-cari sampah plastik di Asia Afrikanya sendiri ya kan di festivalnya. Adapun teman-teman mungkin yang datang ke sana itu bisa kayak menyetorkan ya, kak ini aku ada segini, boleh kan ya untuk ikutan clean up juga gitu.
1: Boleh. Okay. Berarti kalau sekarang sistemnya kita sukarelawan.
0: Sukarelawan gitu ya. Oke.
1: Jadi kalau ada yang mau bawa sampah plastik boleh
0: sampah?
1: Kita tampung gitu. Mau buang sampah kita tampung, tapi kalau mau jadi cuan boleh datang ke hub kita gitu.
0: Oh, oke okay deh.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya memang mau buang sampah ada sampah plastik di rumah boleh dibawa ke Asia Afrika Festival.
0: Boleh ya.
1: Dan kita pandu juga cara aktivasi aplikasi kita kayak gimana gitu.
0: Oh ada aplikasinya
1: karena
0: juga.
1: Sekarang kita transaksinya lewat aplikasi. Aplikasinya namanya Wahu.
0: Aplikasi namanya Wahu, teman Prodo aja tinggal download aja ya gitu. Nah sejauh ini itu kan hari pertama dan hari kedua ini sudah seperti apa nih kak sampahnya nih?
1: Lumayan ya gitu. Karena sampah plastik ini kan sulit ya sebenarnya. Ada yang sulit didaur ulang, ada yang mudah didaur ulang gitu. Dan yang kita fokuskan itu gimana sampah plastik ini harus udah dipilah dari rumah sebelumnya atau sebelum dibuang itu dikosongkan dulu isinya. Itu sih yang kita tekankan di sini ya di venue terutama kalau misalnya tercampur dengan organik itu makin susah lagi diolahnya gitu. Jadi edukasinya di situ sih kak.
0: Okay. Khususnya warga yang memang datang ke Asia Afrika, mereka kayak udah aware nggak sih kayak membagi organik dan anorganik gitu kak, atau sebenarnya masih nyampur-nyampur aja nih dan susah untuk memilih itu seperti apa?
1: Kebetulan kita juga dibantu nih, Wahu dibantu sama volunteer-volunteer dari SMA 9 Bandung dan dibantu untuk edukasi, jadi lebih memudahkan lah, nggak terlalu kecampur-campur. Mungkin ada orang yang masih nyampurin tapi dipandu lagi sama volunteer kita untuk memisahkan yang organik dan anorganiknya gitu. Jadi so far udah lancar sih, udah banyak yang aware.
0: Oke, jadi dari Wahu sendiri nggak kesulitan ya untuk kayak harus pilih-pilih lagi gitu kan ya?
1: Bener, aman.
0: Oke, aman ya. Terus juga ada beberapa orang yang memang menyetorkan langsung ke Wahu kak?
1: Menyetorkan langsung ada sih yang kolektor kita beberapa ada sih. Dan tapi kan memang mereka kan biasanya setornya ke hub ya yang di Superindo terdekat di rumah gitu. Karena kita kan tetap beroperasional juga gitu. Bahkan tapi orang-orang yang datang ke sini memang mau ikut mungkin games sama Wahunya bukan setornya gitu. Jadi banyaknya kayak gitu juga sih.
0: Ikut seru-seruannya ya gitu.
1: Ikut seru-seruannya kolektor tetap kita, tersetia kita lah istilahnya.
0: Okay deh. Nah ini titiknya ada di mana nih? Kalau boleh tahu, kalau Wahu kayak mejengnya tuh di mana nih kak?
1: Mejeng di Asia Afrika ya?
0: Di sebelah mananya?
1: Di sebelah depan kita nomor 14 depan Kimia Farma kak.
0: Oh oke, okay. Jadi udah standby di situ kak Alfa ya dari pagi ya. Seru
1: boleh
0: banget.
1: Boleh nanti kalau teman-teman kesini kita bantu, kita jelasin nih apa sih yang kita lakukan, gimana cara kita mendaur ulang.
0: Iya, iya benar.
1: Gimana harganya juga bisa sampai 10.000 per kilo loh di Wahu.
0: Benar. Jadi bersih juga, dapat cuan juga gitu ya.
1: Betul.
0: Oke deh.
1: Melestarikan lingkungan juga.
0: Oke deh. Nah, by the way juga kak, menurut kakak di acara atau event dari Asia Afrika Festival ini tahun ini seperti apa? Mungkin dari segi apa ya acaranya, terus juga orang-orang aware terhadap lingkungannya, kebersihannya. Ini kalau menurut kakak tahun ini seperti apa nih kak?
1: Rame ya, rame banget pertama. Terus di kalau kita lihat segala garis besarnya cukup bersih gitu dibanding event-event lain ya. Dengan masa yang sebegitu banyak, nggak ada sampah yang berserakan, itu nilai plus banget gitu. Dan seru sih Asia Afrika, dan bisa, dan ini adalah pertama kalinya Wahu join sama Asia Afrika juga kan gitu. Jadi banyak exposure, kita sama-sama dapat exposure, dan kita bisa menjelaskan, dapat edukasi, sesi edukasi juga di Asia Afrika. Jadi sangat inilah untuk Wahu gitu, mendukung gerakan lingkungan Wahu juga.
0: Oke deh, luar biasa. Next juga, ini berarti tahun keberapa Wahu ikutan di ajang di event Asia Afrika Festival ini? Kalau tahun kemarin ikutan juga nggak sih kak?
1: Enggak kak.
0: Oh, enggak. Ini berarti baru pertama ya kali ya?
1: Baru pertama, dan kita berdiri baru dari tahun 2024 di Bandung.
0: Oke, luar biasa. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman ya, mungkin yang sempat sekarang ke Asia Afrika ini boleh banget karena di dekat Kimia Farma ya, booth-nya ya. Terus juga kalau misalnya teman-teman yang kayak kak aku mau store sampah, ini bisa langsung kayak kemana kak? Mungkin cara-caranya?
1: Boleh, nanti dibantu harus download aplikasi. Nanti kalau misalnya mau dibantu langsung, boleh datang ke booth kita atau juga bisa datang ke hub kita juga yang ada di Superindo.
0: Oke, nanti pokoknya dijelasin semuanya ya. Oke, pesan yang mungkin Mbak Ayan kakak sampaikan gitu, atau harapannya untuk warga-warga Bandung gitu, untuk sekitar lingkungan apa?
1: Paling gini, sampah plastik itu kan kita kan dihimbau untuk mengurangi sampah plastik dan lain-lain. Kita nggak usah menganggap sampah plastik itu sebagai musuh gitu. Kita itu tergantung kebijakan kita menggunakannya, dan kebijakan kita after penggunaan itu dikemanain gitu. Di situ sih poinnya, karena kalau misalnya dengan bijak kita alihkan ke rantai daur ulang, semua bisa diproses dengan benar gitu.
0: Okay.
1: Dan aksi kecil dengan orang yang banyak itu membawa dampak yang lebih besar.
0: Okay, DI luar biasa, keren sekali ya.
1: Terima kasih.
0: Sukses lancar ya. Sukses lancar untuk kegiatan hari ini yang memang luar biasa ya. Keren, sehat selalu ya kak ya. Terima kasih. Selagi terima kasih untuk udah sharing ke Pro 2 Bandung. Next time juga semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kak ya. Oke deh, bye-bye, selamat pagi. Bye-bye.

0: Abang berdua ini harus pamit ya. Habis ini bakal ada
1: Bang Ariansyah.
0: Yes, thank you banget karena Rangga udah semangat banget 45 teman berdua untuk menemani kamu di pagi hari ini ya. Oke deh, thank you. Udah pamit. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Informasi pertama, Kapten Tim Nasional Inggris Harry Kane memuji mental dan semangat juang rekan-rekannya setelah The Three Lions bangkit dari ketertinggalan untuk menyingkirkan Norwegia 2-1 dalam perempat final di hari Minggu tadi waktu Indonesia bagian Barat. Inggris sempat berada dalam tekanan setelah Norwegia membuka keunggulan melalui Andreas pada menit ke-36, namun tim asuhan Thomas Tuchel ini merespon lewat 2 gol Jude Bellingham yang memastikan tiket semifinal Piala Dunia 2026.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Informasi berikutnya, teman Pro 2, pelatih tim nasional tinju Indonesia Hasni Rey mengungkapkan 7 atlet berjuang dalam babak semifinal setelah memenangkan pertarungan penyisian dan perempat final Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan, Jakarta. Ketujuh atlet itu adalah Linda Sarwilangi Mailian pada kelas minimum putri, Maria Mesita dalam kelas welter ringan, Riko Prayogi dalam kelas penjelajah putra, Anggi Calik di kelas terbang ringan putri, Dira Atika di kelas bulu putri, Joshua Tony Martis di kelas ringan putra, Victor Wengkang di kelas welter putra.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, menjelang peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli nanti, platform streaming Netflix menghadirkan beragam pilihan hiburan dan kegiatan bagi keluarga dalam acara Netflix Family Festival 2026 World of Wonder yang digelar di Jakarta di hari Sabtu kemarin. Menurut Director of Global Affairs Southeast Asia Netflix, Ruben Hatari, mengatakan Netflix Family Festival 2026 mempertemukan keluarga-keluarga, kreator Indonesia dan global, pembuat kebijakan, mitra industri, dan media massa untuk merayakan kekuatan cerita anak dan juga keluarga dalam menginspirasi, mempererat hubungan keluarga, serta mendorong percakapan bermakna.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Itu yang korupsi emas 74 kilo. Ah elah, beratnya cuma 74 kilo. Lebih berat gue 80 kilo nih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Welcome to Santai Siang Pro 2 Bandung. Alhamdulillah teman Pro 2, football it's coming home. Inggris masuk semifinal, happy banget. Yang korupsi 74 kilo jangan diajak ya. Banyak-banyak banget lu, serakah banget hidup ya Allah. Astagfirullahalazim. Tapi kalau kamu boleh serakah teman Pro 2, serakah request boleh dua lah. Dua request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu bebaskan. Rangga bakal puterin lagunya langsung di 0812-6020-9696. Atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Emang apa sih gak maksudnya ya? Jadi waktunya kamu sekarang request teman Pro 2. Karena kita lagi ada di request time Pro 2 hit list. Dari jam 10 sampai di jam 12. Cuma 2 jam doang buat kamu yang mau request lagu. Apalagi yang abis belanja, abis olahraga, abis sarapan-sarapan cantik di Bandung, atau yang lagi di rumah aja bareng sama keluarga gak kemana-mana. Gak apa-apa, buruan requestkan sekarang juga teman Pro 2. Jangan dinanti-nanti ya. Enjoy, enjoy, enjoy your moment. Enjoy your weekend sebelum besok pada masuk sekolah lagi anak-anak sekolah mah ya. By the way teman Pro 2, Rangga ini bakal nemenin sampai di jam 2 siang nanti ya. Jadi bakalan cukup panjang banget nih pertemuan kita. Pertemuan kita jadi don't go anywhere teman Pro 2. Ih, udah ada yang request lagi nih. Sok yang belum buruan nih Rangga tungguin nih sampai jam 12 doang requestnya. 0812 6020 9696.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu, teman Produe. Baca-baca dulu WhatsApp yang udah masuk. Di siang hari ini ada dari... Hai! Ada dari siapa nih siang? Karangga pengen request lagunya Nabila Takia. Atau enggak? Olivia Rodrigo yang Honeybee. Siap. Nanti aku bakal puterin ya. Ini dari siapa? Nggak ada nomornya nih. Nggak ada namanya juga. Sorry, 0899. Oh, Tami. Hai, Tami. Selamat siang. Boleh. Nabila Takia cegelnya ya. Ditunggu ya. Terus ada Naysia juga. Pengen dari Sabrina Leonor. Galuh juga sama. Oke. Caca juga, Sabrina geng semua nih pada pengen juga. Oke, kita bakal puterin dulu lagu Nabila Takia dan juga Sabrina Leonor buat kamu teman Produe. Oh, sama lagi Olivia Rodrigo ya. Nah, bisa banget ya buat kamu teman Produe yang mau request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu, boleh banget 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @produe_bdg. Barengan sama Rangga Hadiansyah sampai di jam 12 buat request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: 96 FM. Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
6: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.

dari Olivia Rodrigo teman memperdua. Ini lagu ini tuh kayak vibes-nya tuh TikTok banget ya. Honeybee, honeybee, da da da da da da. Ini requestnya dari Tami. Halo Tami, lagi dengerin RRI Digital ya, keren banget. Lagi di mana nih Tami? Luar biasa banget pagi-pagi kayak gini udah dengerin Pro 2 Bandung. Appreciate banget. Kasih tepuk tangan dong buat orang-orang yang udah bangun pagi di hari minggunya, udah olahraga, udah jalan kaki, dan udah dengerin Pro 2 Bandung. Jujur, respect, izin, nyampe banget ya. Thank you Tami udah request. Selanjutnya teman Pro 2, ini info yang cukup seru juga soal Piala Dunia, di mana tadi Inggris menang ya 2-1 lawan Norwegia. Comeback is real. Setelah kalah 1-0, akhirnya berhasil memenangkan pertandingan sampai babak extra time 2-1. Dan sekarang berlangsung sisa 7 detikan lagi teman-teman Pro 2. Argentina sudah pasti menang ini 3-1 lawan Swiss, yang awalnya 1-0 Argentina. Terus disamakan satu sama, tapi Swiss kartu merah satu yang akhirnya mengubah jalannya pertandingan. Sedih gua. Sedih. Sedih banget, sedih banget. Dan setelah itu teman Pro 2, akhirnya Argentina menang di extra time dengan skor 3-1. Wih, keren. Selamat deh buat Bang Argen nih. Tapi kalau menurut aku teman Pro 2, Argentina kayaknya gak akan juara deh. Soalnya kayak belakang ini kayak agak kontroversi semua gitu. Yaudah terserah, maaf aja nih yang pendukung Argen, maaf-maaf ye gitu. Tapi teman Pro 2, by the way, kalau request masih jalan ya. Sama kayak Piala Dunia juga masih jalan. Semifinal udah gitu, baru ke final. Wah, dikit lagi nih, seru. Jadi bakal ada Norwegia, Inggris lawan Argen, Prancis lawan Spanyol. Sesuai prediksi Rangga semua. Yeay, yeay, yeay, yeay. Kayaknya Prancis-Inggris deh finalnya ya, semoga ya. Kayak final Liga Champions, Arsenal PSG, Prancis dan Inggris. By the way teman-teman, pada dua requestnya dulu lah. Aku bacain dulu, ada Fitran pengen diputer lagunya Gadis Sampul dari Hi-Fi. Soalnya lagi falling in love banget sama cewek di kampus. Waduh, gaya. Gaya bener loh, ha? SKS dulu ambil. Ambil dulu SKS, jangan jatuh cinta bucin-bucin. Selesain dulu ya SKS-nya sebelum masuk lagi semester baru. Tapi enggak apa-apa, request juga sambil ya. Bucin-bucin juga bolehlah dikit-dikit ya. Terus di sini ada dari Aurel pengen diputer lagunya Tulus Dong Kak Gaga yang Teh Hijau. Selamat siang, izin dengerin ya lagi di jalan. Iya sih. Seru banget, mau kemana? Servis mobil ya. Biasanya kalau yang dengerin weekend, siang-siang kayak gini tuh mau servis mobil, teman-teman beradu. Waktu itu ada dua orang lagi dengerin, mau kemana? Servis mobil dua-duanya. Kok bisa kata gue teh? Seru, oke. Okay. Terus disini dari Bang Rio juga. Selamat siang Gaga, udah sarapan belum? Udah sih tadi ya. Aduh, sarapan atau brunch? Enggak, aku sarapan Bang. Thank you Bang Rio sudah bertanya. Bang Rio apa? Sarapan juga, brunch juga, atau puasa? Puasa kodok hari Minggu. Pengen puter lagunya Bruno Mars bareng sama Lady Gaga yang Husnul Khotimah, Die With A Smile To See. Nggak salah. Yaudah, nggak apa-apa deh. Thank you ya buat yang udah request teman Pro 2 ya. Buat yang belum masih ditungguin 0812 6020 9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat siang Pradue Bandung, teman Pradue Rangga Hadian. Siah di sini, kenalan dulu ya teman Pradue buat yang baru dengerin. Halo, aku Rangga, penyiar Pradue Bandung. Sudah 5 tahun siaran teman Pradue. Masya Allah, tahun kelima ini happy banget aku. Jujur, kayak agak kerasa ya. Hahaha, hahaha, depan mic lama-lama gue makan nih mic ya. Udah 5 tahun aja. By the way, teman Pradue yang baru datang juga di kota Bandung, selamat datang ya. Atau yang baru mau balik, ih mau kemana sih, buru-buru banget, santai. Masih banyak tempat viral yang belum kamu datengin tahu. Yakin, mau balik aja nih, yakin. Gak akan request lagu dulu, mending request lagu dulu nih ya. Kayak Diana yang pengen diputerin lagunya Rollerblade. I'm Rollerblade. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan, Rollerblade. Oke lah, boleh. Aku siapin, aku masukin ya Rollerblade. Oke, udah masuk. Thank you Diana ya. Bener-bener cuek banget Diana, WhatsApp-nya cuma kayak request Rollerblade gitu doang. Kenapa kamu lagi marah ya? Kenapa Diana? Kayak cewek lagi marah kan begitu ya biasanya ya. Next lagi, baca lagi ah teman Pradue dari Instagram. Ada dari siapa ini? Gumi. Hai Gumi, namanya Gumi kah? Atau G-O-O-M-I, Gumi. Gumi, dibacanya Gumi. Kak Gaga, selamat siang ya. Bentar lagi makan siang nih. Udah lapar belum, Kak? Jujur, belum ya. Aku lagi haus aja nih. Belakangan ini haus mulu. Karena lagi agak panas juga Bandungnya ya. Kak, pengen request lagunya Tensi dong. Ada nggak? Yang mana aja deh, bebas. Oke, siap Tensi. Aku puterin ya. Thank you Kak Gaga, siap. Sama-sama Gumi, makasih juga ya. Next lagi di Instagram, ini ada dari Bio. Wah Bio, keren namanya Bio. Hai Kak Bio, selamat siang ya Kak Bio. Siang juga Kak Gaga ya. Pengen request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Pas banget soalnya aku lahiran 2001. Bisa begitu nyambungin ya, pinter banget ya. Yaudah teman Pradue, gaskin ya 0812 602 0996 atau bisa ke Instagram di @pradue_bdg.

0: beberapa operator telekomunikasi. Walaupun bukan sebagai ibu kota negara, Kota Bandung dipercaya sebagai kota pertama yang mendapatkan jaringan perdana. Jadi, Kota Bandung merupakan kota pertama yang merasakan kualitas jaringan seluler di saat kota lain belum memilikinya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Ya. Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ah, cuanki lah. Favorit.
0: Yang terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Tungguin Rangga teman perdua, jangan kemana-mana dulu, jangan dulu makan siang, tunggu, gue belum milih, ikut nebeng beli. Kamu tim yang kalau beli makan siang tuh ikut nebeng temen gitu gak sih? Aku jarang, kadang aja kalau udah bingung, udah gak bisa keluar, udah kayak mempet banget, lapar, udah ikut nebeng beli temen, maksudnya ikut beli nebeng temen. Makan siang kayak gini kalau di kantor ya, tapi kalau kau weekend kayak gini mah bah, enaknya keliling teman perdua bener. Keliling, kadang aku juga keliling gak pakai sendal, ada yang ngasih uang, itu dikira ngapain gue. Aduh, siang hari ini seru banget. Di sosial media lagi rame juga, di radio lagi rame juga nih, ada Nikita Fania. Hai Nikita, selamat siang. Halo Nikita Fania. Kamu yang waktu itu request lagu Alama ya? Pas banget waktu itu, pas aku bukan yang siaran, bukan aku ya, kayaknya aku lupa deh waktu Juni lalu. Aku mau request lagu Ada Titik-Titik Di Ujung Doa asal Priyadi, boleh banget. Nikita, kamu lagi di mana siang hari ini? Lagi makan siang kah? Atau lagi diem aja, nyalsai-nyalsai aja gitu? Tapi kalau Rangga di siang hari kayak gini, biasanya ya kalau gak siaran, pasti kayak minggu pagi tuh aku ngabisin waktu buat keluar sih teman-teman berdua. Ya keluar tuh diem di luar aja gitu, di teras rumah juga, di yang penting jangan di kamar gitu. Tapi percaya gak sih, kalau ini tuh aku sempat baca dari apa, Tisa Bian itu dia sempat nge-tweet gitu di X gitu apa di thread sih, aku lupa. Dia bilang kalau dunia tuh sekarang secepat itu, kita tuh scroll-scroll tuh tiba-tiba gak kerasa aja waktu. Dan sekarang aku tuh lebih paham kata itu. Jadi intinya dia pengen memaksimalkan waktu lah walaupun semenit. Itu benar teman-teman produk. Itu benar banget, real. Aku tuh kemarin olahraga tuh 3 jam. Menurut aku itu tuh kayak kalau olahraga oke, agak lama sih. Tapi pas sampai rumah tuh kayak masih jam 9 gitu. Aku cabut dari rumah jam 6 dan nyampe ke sini ke RRI jalan terus sepedaan.

banyakin bergaul, ngobrol sama orang, jalan-jalan kemana. Kalau nggak berani sendiri, cobain dulu gitu. Boleh sama teman, sama partner yang oke. Tapi kalau kamu senang sendiri, gaskeun aja. Jangan takut, mumpung masih muda teman berdua ya. Request lagunya nih, kita nanti abis ini bakal aku puterin ya. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi. Kita cek-cek lagi juga. Selain dari Nikita, di hari ini Nikita, nih kami, nih gue. Ada dari Akbar, pengen puterin lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan juga Bang Gaga, ada dari Salsa, pengen lagunya Astaga Bercanda, biar ada joget dikit dong, jangan yang galau terus ya. Iya, udah gue puterin sekarang ya, tapi ada titik-titik dulu aja ya. Buat yang mau masih 30 menit lagi teman Rodua, 0812 6020996 buat WhatsApp requestnya, dan buat Instagramnya ke @produa_bdg ya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dua request terakhir teman Predo di siang hari ini datang dari Alika yang pengen diputar lagunya dari Niki Zevanya. Wih, kemarin pasti habis gara-gara nonton ini ya, Prambanan Jazz ya. Gak tahu banget gue soalnya pasti lagi terniki-niki. Ada beberapa teman tangan juga yang nonton Prambanan Jazz terus kayak pas part Niki itu dia kayak akhirnya menonton langsung. Aku pengen yang ini aja kagak-gak. Alika katanya pengen yang Take a Chance with Me. Oke, boleh. Tapi aku kalau suka banget lagu Niki tuh yang na na na na na la la love you, la la love you itu. Na na na na na yang versi sedih banget gitu yang sampai nangis bomba gitu. Ha na na na na na ini. Na na na na na na na. Udah agak-agak udah. Puterin dulu ini orang-orang pada nungguin malah nyanyi gue ya. Next lagi lihat dulu nih siapa lagi nih. Dua request terakhir datang dari Denny. Wis Bang Denny kemana aja Bang Den? Perunggukeun lah ga please salagu malas nah 2000-an. Juga nuker ngamin saya 2000-an gitu Bang. Ya udah boleh sikat gaskeun ya spesial buat Bang Den.

0: Produer. Sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Rangga Hadiansyah dan tim Produer yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya. Stay tune only on Produer FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Produer FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produer FM.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mau kemana? Sibuk banget? Santai dulu gak sih? Bareng sama Rangga di Santai Siang Pro 2 Bandung.

Ada orang yang jam segini memilih makan siang langsung makan berat. Ada juga teman peradua. Ada juga yang memilih untuk pengen ngopi-ngopi cantik aja gitu. Malah ada yang baru memulai ngopi karena olahraganya sampai jam 9, jam 10 nyemil dikit, makanan sehat, jam segini ngopi lagi, nongkrong sampai jam segini. Tapi ngomongin soal ngopi, aku tuh salut banget sama orang yang bisa ngopi tiap hari gitu, kayak naon dirasa. Enggak. Maksudnya tuh lebih kayak keren gitu. Perutnya kuat lagi. Kayak gimana gitu, kalau aku susu tiap hari aku suka. Maksudnya susu coklat, susu putih gitu tuh aku doyan banget. Jadi kayak kalau tiap hari tuh aku bisa banget. Tapi kalau kopi, wah aku kan enggak terlalu minum kopi ya. Jadi kayak salut aja gitu sama orang-orang yang bisa ngopi tiap hari, yang bahkan bisa sehari tuh bisa berapa kali gelas kopi gitu, berapa kali minum kopi. Keren. Nah, siang hari ini kayaknya ngobrolin soal kopi enak kali ya teman radio. Nanti enggak bakal ngobrol di jam setengah satu ini barengan sama Kang Budi dan juga Kang Arif, yaitu owner dari Savory Coffee. Wah, pas banget nih yang butuh rekomendasi kopi di sini. Yuk, kumpul-kumpul.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman produser Santai Siang. Dan di siang hari ini pas banget ya, biar gak ngantuk, biar makin seger, teman produser kita ngobrolin soal kopi barengan sama teman-teman dari Savory Coffee. Selamat siang Akang-Akang, halo.
5: Selamat siang, halo.
4: Oke, ada Kang siapa aja nih, kenalan dulu sama teman produser boleh.
5: Perkenalkan, nama saya Budi.
4: Oke, Kang ya. Budi sebagai?
5: Sebagai
4: owner.
5: Ownernya juga.
4: Owner dari Savory Coffee, ya, oke. Terus?
6: Saya Arif.
4: Barista ya. Sebagai baristanya. Wih, mantap. Boleh agak deketan Kang Arif biar mic-nya. Nah, oke. Okay. Savory Coffee. Ya. Kang, boleh ceritain dulu dikit enggak soal Savory Coffee ini? Ini udah

0: Punya akang sendiri atau bareng sama teman atau gimana kalau ini?
1: Bareng saya sama teman saya ini.
0: Oh, bareng sama Kang ya. Ini Kang Ari. Ya. Oh, gitu. Dari tahun berapa berarti bikin safari ini?
1: Baru sih tahun kemarin.
0: Setahun udah deh?
1: Ada.
0: Wow, Safari Coffee ya, udah ya. Setahun.
1: Ya, udah setahun.
0: Wih, gokil. Ini usaha pertama kali kalian kah bareng atau sebelumnya udah selain F&B atau ini F&B?
1: Kalau saya udah pernah jual sih sebenarnya jualan yang lain kayak jus dulu ya. Mm-mm. Tapi saya tuh bareng, kalau kopi ini tuh bareng sama Arif tuh baru-baru kemarin kan, setahun yang kemarin. Waktu apa ya, camping Arif ya?
2: Ya, pulang dari camping setelah kita ngobrol soal kopi. Karena saya juga lagi seneng kopi, khususnya kopi hitam. Pulang dari camping itu kita coba wujudkan dalam bentuk usaha
0: gitu. Oh gitu ya. Eh, kalian sebelumnya kenal apa, temenan apa?
1: Teman
0: gitu?
1: Sekolah.
0: Teman sekolah?
2: Satu SMK gitu.
0: Seriusan?
1: Iya.
0: SMK mana dulu kalau betul, Kang? Bandung?
1: SMK Bandung Selatan namanya.
0: Oh, SMK ya. Bandung Selatan namanya?
1: Iya namanya.
0: Oh gitu, dari situ ketemu lagi reuni gitu atau emang senang lagi main camping aja?
1: Dari camping aja emang, kita tuh sering camping aja bareng gitu.
0: Cuman baru camping kesekian lah yang akhirnya ngobrolin, kayaknya bikin kopi lah yuk gitu ya.
1: Iya, karena dia bikin story di IG-nya tuh, bikin story kopi mulu. Jadi saya tuh tertarik kenapa dia bikin ini mulu, soalnya dulu gak pernah soalnya.
0: Tiba-tiba ini kenapa tiba-tiba ngopi terus, kan kayak orang mah tiba-tiba ikut lari atau apa ini ngopi terus gitu. Kalau Kang Arif gimana? Kok bisa emang interest di kopi, dulu pernah usaha kopi apa doyan ngopi aja?
2: Sebelumnya awalnya tuh gak bisa minum kopi hitam. Setelah beberapa waktu nyoba-nyoba karena lumayan viral juga, ternyata ada nih yang cocok. Nah, dari situ ngulik lah, dari mulai teknik penyeduhannya apa segala macam, beans dan lain-lain. Ketemu Budi, ngobrol. Saya ini bukan jiwa dagang sebenarnya. Awalnya nggak expect untuk jadi usaha. Diyakinkan dan berjalan sampai sekarang.
0: Wow, ini keren loh ya. Ini jadi salah satu poinnya juga, teman-teman Prado, di mana bahkan orang yang sebelumnya nggak suka kopi hitam bisa jadi ngulik kopi gitu. Jadi saat itu langsung beli mesinnya gitu atau gimana?
2: Atau di awal kita masih manual. Jadi ya, untuk pakai masih pakai rockpresso, untuk penyeduhan di grind sendiri gitu, sebelum sampai akhirnya pakai mesin segala macam.
0: Oh gitu. Itu di 2025.
1: Ya.
0: Wow, keren. Nah, akhirnya jadilah Safari ini, teman-teman, akang-akang ini berdua bikin. Oh, Safari keren, 2025 udah ada, teman Pradua. Dan sampai sekarang juga, berarti kalau sekarang bikin offline-nya atau online atau gimana kalau Safari ini?
1: Kalau saat ini sih masih online, soalnya kita kan sambil kerja juga ya. Ini tuh masih kayak sampingan dulu gitu. Jadi belum fokus jadi utama ininya gitu.
0: Oke, tapi Kang, di saat cukup banyak kan kopi di kota Bandung, Bandung Selatan, apalagi di Indonesia kan lagi marak banget kopi. Apa yang akhirnya Kang tetap kayak bikin, tetapi kita bikin kopi di usaha kopi gitu?
1: Karena awalnya emang kita berdua tuh emang suka ngopi. Daripada saya, maksudnya suka explore kopi gitu.
0: Iya.
1: Saya juga setiap minggu tuh pasti ke coffee shop gitu untuk nyobain kopi-kopi yang...
0: Sampai sekarang?
1: Iya, sampai sekarang. Okay, gitu. Jadi ini tuh kayak hasil dari explore saya gitu. Kalau Safari ini tuh jadinya. Jadilah produk yang ini gitu, Safari ini.
0: Kopi
1: ini.
0: Keren. Ini teman Pradua mantep banget. Nongkrong bukan sembarang nongkrong gitu ya. Ke tempat kopi bukan cuman pengen story doang, foto di mirror selfie-nya bukan. Tapi nyicipin, bikin racikan yang paling enak versi kamu mana gitu ya.
1: Soalnya kan preferensi orang tuh beda-beda ya sebenarnya. Coffee shop tuh kopi susunya ada yang lebih suka yang lebih light, ada yang suka lebih strong gitu. Jadi saya tuh ambil tengah-tengahnya.
0: Oke, kalau ngomongin soal kopi nih, akang-akang ini lebih suka kopi yang model kayak gimana? Jujur aku tuh nggak terlalu suka kopi, paling bisa tuh minum kopinya tuh yang malah susunya tuh banyak gitu, karena nggak kuat yang strong gitu. Nah gitu, kalau akang-akang kayak gimana tipenya?
1: Kalau saya tuh mencoba kopi yang maksudnya kayak manual gini tuh, maksudnya bukan manual, kopi biji langsung tuh, kopi susu dulu awalnya nyobain tuh. Awalnya deg-degan juga karena nggak biasa.
0: Oh gitu, emang gitu ya awalnya ya?
1: Awalnya kayak gitu. Terus lama-lama nyobain tuh udah belajar ke latte yang nggak pakai gula. Jadi pas nyobain loh lebih enak ternyata dibanding pakai gula. Terus seiring waktu saya nyobain kayak americano atau yang black coffee yang lainnya kayak filter. Ujung-ujungnya sih favorit saya tetap ke filter jadinya.
0: Oh gitu. Wow, ini tuh saya kalau saya nyoba americano sedikit aja nggak kuat tuh saya pasti.
1: Oh ya.
0: Karena mungkin nggak terbiasa kali ya.
1: Oh gitu.
0: Ya mungkin karena nggak terbiasa, tapi gak terbiasa. Aku dengar tadi ceritanya Kang, berarti step by step Kang juga ya.
1: Step by step, nggak langsung kayak nyobain yang pahit gitu, enggak. Soalnya saya juga enggak bisa nikmatinnya awal

0: Oh, nah ini aku penasaran karena Kang ini kan owner kopi juga, seneng kopi hitam dulu. Kalau kopi hitam atau kopi pahit itu apa sensasi yang akhirnya nikmat rasain? Kan kalau matcha saya mengerti, enak aja manis bagi saya tuh gitu. Kalau menurut Kang kenapa? Apa gitu sensasi apa?
1: Kalau Arif gimana?
0: Kalau Kang Arif dulu.
2: Kalau untuk kopi hitam tentu pahit yang masih bisa diterima.
0: Oh.
2: Apalagi kalau untuk kopi filter ya, kopi filter awalnya dulu ketika ngelihat review di kopi filter tuh ada rasa manisnya, ada rasa berry-nya. Kok agak aneh ya, maksudnya kopi pahit ada manis, ada rasa-rasa tanpa gula gitu kan.
0: Gitu, okay.
2: Nah, dari situ kita bisa explore bahwa memang di kopi itu ada semacam hint yang memang punya rasa yang unik gitu.
0: Oh,
2: dari situ nanti bisa dikembangkan di berbagai macam varian gitu.
0: Ah, oke. Okay. Kalau Kang Arif sendiri apa? Kopi favoritnya kayak gimana, menu apa?
2: Kalau untuk kopi hitam lebih suka yang fruity. Jadi ada citrusinya, ada berry-nya.
0: Oke. Okay. Oh iya,
2: bukan sekedar pahit gitu. Tapi ada sensasi yang nyegerin gitu.
0: Wow, di mix gitu ya?
2: Iya.
0: Ada menunya di Safari ini?
2: Di Safari ada.
0: Wah, mantap banget teman Pradua. Nanti bakal kita bahas menunya ya, Kang ya. Kalau ngambil spill dulu ada berapa menu kurang lebih di Safari sekarang?
2: Ada 7.
0: 7 menu. Ya. Oke. Okay. Kemasannya ada yang berapa liter aja?
2: 250 ml, 500 ml sama 1 liter.
0: Oke, 250, 50 sama 100 ya. Sorry, 1000 ml atau 1 liter ya. Pas banget teman Pradua. Buat kamu yang mau ngopi di siang hari ini, nanti bakal kita bahas lagi. Buat kamu yang mau pesan-pesan juga, tenang, sabar. Kita bakal ngobrol lagi juga, pasti cuma di Santai Siang Pradua Bandung.
3: Pradua FM, Santai Siang di Pradua FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pradua FM. Teman terbaik.

Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih di Sate Siang Pro 2 Bandung, teman Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, dan di siang hari ini masih barengan sama Kang Budi dan juga Kang Arif ya. Ngebahas Savory Coffee. Tadi udah bilang ada 7 menu dari Savory Coffee. Boleh diceritain, sebutin menunya apa aja dan dari menu itu apa bedanya gitu.
4: Kalau untuk kopi susu,
3: oke, okay. Ada ini yang mana? Boleh ditunjukin juga kan produknya? Ada yang mana?
4: Yang 1 liter itu yang paling, okay, besar.
3: Itu kopi susu?
4: Itu butterscotch.
3: Butterscotch?
4: Iya. Yeah.
3: Oke, okay. Itu gimana tuh kalau boleh ceritain?
4: Butterscotch itu dia ada semacam hint aren manis.
3: Oke.
4: Okay. Sedikit buttery.
3: Mm-hmm.
4: Kita mix sama vanilla. Jadi nanti ada smooth manis vanilla di situ.
3: Oke, okay. Kopinya nggak terlalu strong kalau itu?
4: Kopi nggak terlalu.
3: Oke, okay. Itu yang butterscotch ya?
4: Iya.
3: Oke, okay, terus?
4: Lalu ada aren, ada salted caramel, ada kopi susu yang original, cafe latte. Ada juga regal latte.
3: Wih, regal latte.
4: Itu okay. Kopi susu yang kita mix sama biskuit. Lalu untuk yang sedikit lebih segar, ada kopi orange latte, jadi kopi susu yang kita campur dengan jeruk. Dan ada strawberry latte.
3: Wow, gokil. Ini yang ada di depan ini, yang tadi kan 1 liter ya. Yang 250 liter itu apa, Kang? Kalau boleh ceritain.
4: Itu ada cafe latte sama strawberry latte.
3: Oh, yang strawberry yang mana, Kang? Oke, okay, saya boleh minjem, maaf.
4: Oke.
3: Okay. Ini yang strawberry latte ya. Wih, mantap, strawberry latte Arabica 25%, Robusta 75%, creamy milk.
4: Yes.
3: Strawberry sirup. Wih, sugar. Wih, mantap. Ini kalau yang ini gimana, Kang, ceritanya? Ini, oh, ini salah satu modifikasi juga kah pengen bikin kayak gini?
4: Jadi ide awalnya kita ingin kopi susu, tapi yang nggak bikin enek, tetap pengen dapat sensasi segernya, putihnya. Coba-coba iseng-iseng kalau dicampurin semacam jus gitu, cocok apa enggak, dan ternyata bisa.
3: Gitu. Oh, oke. Okay. Keren. Nah ini nih yang tengah warnanya agak beda sendiri. Ini apa,
4: ini,
3: Kang?
4: Ini sweet. Citrus coffee.
3: Oke. Okay. Gimana? Boleh di mic lagi, sweet.
4: Itu sweet citrus coffee.
3: Sweet citrus coffee. Apa ini, Kang?
4: Base-nya itu sebenarnya Americano orange. Jadi kopi hitam yang dimix dengan jeruk. Namun untuk varian ini kita kasih vanilla untuk orang yang mungkin enggak bisa terlalu asam juga,
3: enggak
4: terlalu pahit juga. Jadi ada manisnya di situ.
3: Oh gitu. Ini cocok ya yang pengen ngopi tapi enggak mau terlalu pahit tapi pengen agak manis-manisnya. Apa tapi pengen americano gitu ya. Ambil ini, ada jeruknya juga lagi ya. Sorry, bener ya?
4: Iya.
3: Ada jeruknya juga, ada manisnya juga, ada lewat vanilanya itu.
4: Iya. Kalau untuk yang lebih strong orange-nya, itu kita ada di varian summer espresso namanya.
3: Summer
4: espresso.
3: Summer espresso.
4: Iya.
3: Oh, yang itu apa, kalau yang terakhir itu kopi susu biasa itu?
4: Iya, kopi susu biasa.
3: Yang kecil itu.
4: Iya.
3: Oh, oke, okay. Mantap banget nih. Tadi boleh diceritain lagi ada berapa yang 1 liter?
4: 1 liter 250 mili sama 500 mili.
3: Oke, okay, harganya start from berapa sih, Kang?
4: Kalau untuk 18 untuk 250 itu di 18.000 semua varian.
3: Oke.
4: Okay. Kalau untuk kopi susu yang 500 mili itu dimulai dari 35.000 sampai 40.000. Kalau untuk seliternya 70 sampai 80.000.
3: Wih, gokil, affordable banget loh ini. Murah loh hitungannya, teman produk murah banget loh. Ini mana packagingnya estetik banget juga lagi, dari desain warnanya putih tuh mantep banget sih menurut aku sih, Kang.
4: Makasih.
3: Ini menurut Kang ya sebagai pembuat dan pencinta kopi juga, apa yang bikin beda kopi Savory sama kopi yang lain?
5: Kalau saya tuh kan explore kopi ya tiap minggu, suka jalan-jalan gitu nyobain. Saya tuh suka kopi yang strong sebenarnya kalau untuk kopi susu. Terus kalau untuk varian yang black coffee itu saya suka banget yang fruity notes-nya. Kayak citrus atau yang lebih asam lah gitu. Contohnya mungkin kayak beans-nya, kayak Bali Kintamani atau Kamojang. Itu biasanya lebih asam tuh biasanya. Dan itu full Arabica. Kalau di sini tuh saya kayak dipadukan aja gitu antara Robusta sama Arabica. Untuk menghasilkan kayak yang saya mau gitu. Kayak apa ya, R&D kayaknya.
3: Oh ya, gitu. Ya.
5: Kayak percobaan gitu.
3: Wah, luar biasa. Ini kalau bikin kayak racikan sendiri kayak gini tuh lama nggak sih percobaannya, kayak wah oh, ini kayaknya ini kurang enak nih, ini sampai nemu enaknya gitu?
5: Lama banget tadi.
4: Lumayan, nggak bisa dihitung berapa kali sih sebenarnya. Kadang ada yang cepat, ada yang harus berulang-ulang dicoba. Lumayan sulit sebenarnya untuk ngeracik, apalagi untuk kopi hitam ya. Itu agak-agak tricky sebenarnya.
3: Oh iya, kopi hitam itu tricky ternyata ya?
4: Iya. Yeah.
3: Dibanding kayak kopi susu gitu?
4: Iya.
3: Oh, kenapa tuh kalau boleh tahu?
4: Karena kalau kopi hitam itu dia lebih nonjolin rasa kopi sebenarnya. Dan nggak semua kondimen itu bisa blending sama kopinya. Dia harus cari gitu. Walaupun sama-sama orange, misalkan sama jeruk, tapi nggak semua jeruk bisa diblend dengan kopinya gitu.
3: Oh, ngeri-ngeri sedap ya ternyata, seru-seru gimana gitu, seru-seru tricky juga ya bikin kopi itu ternyata. Nah itu yang bikin asiknya ya, mana jadiin usaha lagi kayak punya anak sendiri sekarang. Cara mesennya kalau teman produser pengen jajan ini gimana Kang?
5: Bisa via IG sebenarnya.
3: Oke.
5: Okay. Atau bisa via WA juga.
3: Oke, okay, via gimana?
5: Kadang juga saya suka promo di Threads kan. Jadi ya beberapa bisa DM ke situ.
3: Oke, okay. Kalau di Instagram, nama Instagramnya apa Kang?
5: Di @safori.coffee.
3: Safori pakai i ya.
5: Ya.
3: Safori.coffee-nya pakai COFFEE gitu ya, pakai bahasa Inggris ya. Safori Coffee. Ya. Oke, okay. Ini karena base-nya tuh di daerah Bandung Selatan ya.
5: Ya.
3: Jadi sistemnya PO. PO. Oke, okay. Ya. PO-nya biasanya hamin berapa Kang?
5: Hamin 1.
3: Oh, hamin 1 baru bisa dikirim.
5: Biasanya ini kalau order hari ini besok pagi dikirim.
3: Ah, gitu.
5: Dari jam, biasanya pengiriman tuh dari jam 7 sampai jam 9 sebelum saya kerja.
3: Oh, sebelum kerja, bener banget. Yeah. Itu malamnya tuh bikin dulu ya.
5: Bikin dulu.
3: Malamnya bikin, sebelum kerja ngirim gitu ya, begadang berarti.
5: Jadi made by order aja.
3: Wih, keren. Mantap, mantap, mantap. Ini kalau sistem PO kayak ini kan hamin 1, terus ada minimal order nggak atau pengirimannya yang jauh gimana gitu?
5: Kalau minimal order yang di 250 itu biasanya saya kasih 3 minimal yang baru bisa saya kirim. Kalau misalkan 2 juga nggak apa-apa sih, 1 juga nggak apa-apa. Cuman pasti ada saya kasih fee buat ongkir. Okay. Kalau yang ini biasanya saya cuma kasihnya murah sih ongkirnya, kalau misalkan minimal belinya 3.
3: Oh, minimal beli 3.
5: Kalau yang 250, kalau yang itu mah nggak ada minimal order.
3: Kalau yang 500 sama yang 1 liter mah? Oh gitu.
5: Cuman mantap. Yang 250 aja.
3: Oke, okay, ini seru banget Taman Pradua. Akang-akang ini yang bikin, akang ini seneng ngopinya juga, dan sampai mereka yang nganterin juga ya sebelum berangkat kerja, karena mereka adalah anak korporat juga ya. 9 to 5 Taman Pradua. Tapi ini serunya hidup tuh seperti ini ya.
5: Betul.
3: Nggak tahan kerja di satu tempat tuh gitu.
5: Pengen aktivitas terus.
3: Oke, jadi teman produk bisa banget ya buat langsung PO juga.
5: Ya.
3: Bisa ke Instagramnya dan nggak ada minimal ordernya, tadi udah bilang juga ya, bebas juga. Apalagi kalau buat kayak, Kang buat acara kantor pengen banyak, itu bisa banget.
5: Bisa
3: berarti
5: banget
3: ya.
5: Sih.
3: Sekali lagi bisa di Instagramnya.
5: Di @safori.coffee.
3: @safori.coffee. Itu teman produk. Thank you banget Kang-Kang udah main kesini. Kang Budi, Kang Arif udah sharing soal Safori Coffee. Jangan lupa teman produk buat cobain, cicipin. Apalagi buat kamu yang mungkin udah mager gitu nge-scroll-scroll, mending WhatsApp aja DM ya. Langsung kirim Kang hari besok gitu, datang aja langsung ke kantornya kamu gitu teman produk. Terakhir ada yang pengen disampaikan seputar Safari Coffee dari Kang-Kang? Silakan.
5: Kayaknya kalau orang-orang yang kayaknya lagi hektik banget ya kehidupan, kayaknya cocok minum kopi.
3: Wih, gokil, benar. Penyelamat hidup. Maca belum ada ya, belum ada ya Maca?
5: Non kopi belum.
3: Non kopi belum ya. Dari Kang Arif ada?
4: Yang pasti ini pilihan yang mungkin tidak membuat jenuh.
3: Oke. Okay.
4: Di saat ya kopi ke susu hanya itu saja.
3: Wih, benar.
5: Bisa dipertimbangkan.
3: Iya. Iya kalau susu itu aja ya. Susu coklat, susu putih gitu. Kalau kopi kan ini banyak banget, ada 7 tapi semua kopinya tuh beragam.
5: Ya,
3: keren banget. Respect banget. Terima kasih banyak. Ya. Safari Coffee, thank you.
0: Sampai siang di Pedro FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Rangga Hadiansyah di Santai Siang Pro 2 Bandung, teman Pro 2. Kali ini barengan sama salah satu calon atlet Hyrox dari RRI ya.
1: Iya, tapi beneran loh, kita pernah Hyrox.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Di mana?
1: Jangan main-main, Gaga, jangan main-main.
0: Di mana? Hyrox di mana?
1: Itu nge-gym.
0: Oh, tapi Hyrox tuh kayak dilombain gitu kan?
1: Iya.
0: Sebenarnya Hyrox tuh apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya dia tuh olahraga fisik, iyalah.
0: Iyalah langsungnya di anak gym nih, ahli gym dunia nih orang nih. Gimana sih? Gak sebenarnya gimana sih gini
1: tuh? Jadi gua gak ngerti deh. Dia tuh kombinasi antara kardio sama strength.
0: Oke, okay, terus di setiap tempat gym tuh ada Hyrox atau Hyrox tuh sebenarnya event lombanya namanya?
1: Ya, itu tuh salah satu cabang olahraga.
0: Oh.
1: Ya, satu cabang olahraga sebenarnya kayak dia tuh bagian dari gym juga.
0: Oh, gitu.
1: Karena kan kalau gym kita fokusnya ke strength.
0: Betul.
1: Nah, kalau ini tuh kombinasi antara kardio sama strength.
0: Oh, cuman kalau di event kayak gitu tuh kayak ibar kata, ya event lari ada lomba larinya, yeah, gitu ya. Kita kan lari biasa bareng komunitas 5K, tapi ini kita ikut event lari lomba gitu kan.
1: Kenapa bisa jadi dilombakan? Mm-hmm. Karena emang apa yang dilakuin tuh bisa ada apa indikatornya, misalnya
0: contoh.
1: Dia contoh nih salah satu aku lupa namanya ya, nama gerakannya apa, tapi misalnya kita ngedorong beban.
0: Okay.
1: Nah, yang jadi tolak ukur tuh si bebannya berapa besar, kilogramnya, sama seberapa cepat kita ngelakuin itu.
0: Oh gitu, di waktu ya.
1: Di waktu. Sebenernya kayak lomba-lomba angkat beban yang kayak gitu-gitu juga, gak?
0: Oh gitu, itu seru ya.
1: Seru
0: tapi
1: banget.
0: Tapi kalau ngelihat orang-orang yang kemarin di Jakarta tuh badannya gede-gede gitu ya.
1: Iya.
0: Karena memang mungkin rata-rata pesertanya tuh orang-orang atau membership fitness gym. Ya, gym gitu.
1: Gak semua orang yang berotot bisa kuat untuk kardio atau ngelakuin Hyrox itu.
0: Tapi jujur gue kalau ngikut kayak gitu ya, gue mungkin merasa kayak itu adalah sebuah game aja gitu. Kayak nggak, tidak memikirkan tuh lomba gitu. Kalau gue sih pasti kayak cengenges doang isinya. Tapi Gina kan udah jadi membership gym nih, fitness. Ada niatan kalau ada eventnya mau ikutan juga gitu?
1: Jujur diajakin,
0: cuman,
1: tapi gue takut karena ih.
0: Kapan ada eventnya lagi, Mang?
1: Aku pernah latihan sekali aja tuh kayak udah wow, capeknya tuh lebih dari nge-gym biasa.
0: Iya sih, kebayang sih.
1: Terus ceritanya gini, aku punya satu cerita. Jadi ketika aku latihan Hyrox, aku dihadapkan dengan situasi aku harus ngedorong mobil dan itu sangat berguna ternyata.
0: Ada mobilnya?
1: Enggak. Jadi aku pulang nge-gym, pulang latihan Hyrox.
0: Mobil mogok.
1: Iya, mobil.
0: terus. Itu mah bukan latihan Hyrox ya, lu mobil mogok aja kagak ke bengkel-bengkel kali atau apa.
1: Ya tapi aku harus ngedorong itu mobil.
0: Akhirnya didorong.
1: Iya, sampai parkir
0: sendiri.
1: Enggak, berdua sama bapakku. Dan bener, jadi posisinya udah lumayan malam.
0: Iya.
1: Si mobil itu enggak bisa dijalanin ketika depan rumah sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi kan harus parkir ya.
0: Oh,
1: harus parkir. Terus kita tuh nungguin lah orang yang siap. Biasanya ada tukang siomay, tukang bapau tuh sama sate biasanya suka lewat. Nah, malam itu tuh enggak lewat.
0: Jadi
1: kayak harus didorong deh.
0: Gokil, respect gua. Bener ngedorong.
1: Jadi berdua sama bapak.
0: Sempet-sempetnya moto dulu ya ngedorong.
1: Iya, kan progres.
0: Tapi kalau Hyrox begitu berarti Limbad harusnya menang ya, bisa narik truk begitu. Tapi bener kan ngeliat yang kayak orang narik mobil
1: gitu. Betul.
0: Seru ya.
1: Seru banget.
0: Hyrox. Tapi itu tuh kan ada yang sendiri, ada yang pasangan gitu ya. Ada yang campuran,
1: ada yang
0: gitu
1: ya, ada yang apa namanya tuh kerja sama kayak gitu kan.
0: Seru sih, aku kalau ikut kayak gitu ya, aku punya basicnya paling kayak suka ngangkatin kayak beras 25 kilo. Lu jangan ketawain beneran loh.
1: Tapi itu juga itu loh, susah loh.
0: Iya kan? Sejauh kayak, wah gak kebayang.
1: Ada namanya gerakannya lunges. Jadi kita kayak pakai bawa beban di pundak. Kayak kita, ya gitu, kayak gak bawa.
0: Oh, bawa beban pokoknya gitu. Kayak bawa beban di pundak.
1: Kayak bawa beban, terus ngelakuin gerakan kayak squat tapi ke depan.
0: Oh gitu. Wah, kalau ngomongin soal bawa beban, pasti juara lah. Kita kan bawa beban kerja juga ke sana.
1: Iya.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Dek, antar olahraga yuk.
1: Mager banget kak, sok aja deh.
0: Tuh kata ibu tuh minta antar ke pasar.
1: Ntar lagi deh, masih mager.
0: Ya udah, bantuin tuh ayah lagi cuci motor.
1: Aduh kak, hari ini tuh mager banget.
0: Ya elah dek, masih muda mager-mageran mulu.
2: Mager atau malas bergerak kelama-kelamaan memiliki dampak negatif, mulai dari munculnya beberapa penyakit seperti obesitas, stroke, hingga osteoporosis. Mager bisa mengakibatkan stres hingga depresi, dan keinginan untuk terus malas atau mager bisa membuat kamu menjadi kurang pergaulan bahkan antisosial.
1: Ya udah ya, ini mau keluar.
0: Nah gitu dong.
1: Mau ngambil paket doang.
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, denger lagu ini tuh vibe-nya tuh di tahun 2021 banget sih, jelas lagi bulan-bulan puasa. Terus sekarang Pamungkas sudah punya lagu baru ya. Ya. Waktu zaman saya bikin naskah awal banget. Terus sekarang Pamungkas sudah punya lagu berapa kali lagu kita saling memaafkan.
1: Ah, tahu enggak? Itu suka banget Jojo.
0: Sudah ku terima. Luka luka lama.
1: Enggak, tapi paling suka yang liriknya ini. Yang berapa kali
0: kita akan saling memaafkan. Bagus sih, bagus, enak ya. Itu dibawain gak sih lagu itu di Asia Afrika kemarin?
1: Enggak dong.
0: Tapi kan ada acara kemarin di Asia Afrika.
1: Lebih ke nanti minta maafnya gimana ya.
0: Ada gak pas lagi karnaval gitu? Berapa kali.
1: Gak ada, gak ada. Kemarin tuh keren banget sih karnaval. Gina kesana tau gak?
0: Iya, kemarin ada acara apa sih sebenarnya?
1: Jadi kemarin itu adalah acara Asia Afrika Festival. Jadi acara
0: acara apa
1: ya? Kalau gagal volumenya terlalu hype. Kalau Gina tipis banget ya kayaknya, kayak harus deket banget gitu.
0: Kenapa jadi kemarin acara apa ya?
1: Itu tuh acara tahunan, setiap tahunan memperingati konferensi Asia Afrika.
0: Wih, keren.
1: Gitu. Jadi gimana sih caranya merawat nilai-nilai Asia Afrika itu, konferensi Asia Afrika itu, ya salah satunya dengan adanya acara festival ini.
0: Dan selalu di Bandung ya?
1: Iya betul.
0: Berapa hari sih?
1: Dua hari ini dan kemarin tanggal 11 sama 12. Nah hari ini juga Teman Pro 2 ada masih dalam rangkaian acaranya.
0: Iya. Oh ada kemarin, kalau kemarin apa? Parade, biasa kalo parade kostum ya?
1: Betul. Nah kemarin tuh parade kostum sekitar 23 komunitas.
0: Oh, 23 komunitas.
1: Dan uniknya lagi tuh ada penampilan di awal karnavalnya tuh Gaga dari perwakilan negara luar.
0: Oh,
1: salah satunya dari Malaysia sama Republic of Fiji.
0: Ini tuh di sepanjang jalan Asia Afrika ya berarti. Kemarin betul, ditutup dong.
1: Betul ditutup. Kasihan banget tuh yang mau kalun-alun. Gitu.
0: Iya lagi ya. Ada panggung tapi ada panggung stage. Di sebelah mana panggungnya
1: main emang? Main stage-nya tuh di depan Gedung Merdeka.
0: Depan Gedung Merdeka.
1: Betul. Nah, ada stage di situ. Oh. Itu semua performer di situ semua.
0: Berarti dipalang banget dong jalannya.
1: Dipalang sepanjang jalan Asia Afrika. Sepanjang jalan Asia Afrika.
0: Terus.
1: Nah, tapi ya alhamdulillahnya bukan cuma puasa aja yang ngikat setan. Kata Pak Asia Afrika juga.
0: Ngikat setan.
1: Gak ada.
0: Setan libur ya.
1: Ada libur.
0: Bahkan Spider-Man pun cuti dulu ya. Yang di pinggir-pinggir kan maksud lo kan?
1: Betul, karena kan dipakai itu jalurnya harus clear area.
0: Penuh banget gak kemarin?
1: Penuh banget karena kalau jalurnya clear area ya. Tapi kita tuh ada barikadenya kan.
0: Oh gitu.
1: Tapi ya kalau RR5 bisa masuk lah.
0: Izin Pak Media, Pak Media.
1: Iya Pak.
0: Terus yang kamu tahu hari ini ada acara apa lagi di Asia Afrika? Apa udah beres acaranya?
1: Masih ada acara hari ini. Terus ada di Pusat Kebudayaan juga. Terus di The Majestic juga.
0: Braga ya. Bioskop Braga Majestic.
1: Betul,
0: itu.
1: Betul, Braga The Majestic. Dan hari ini tuh ada Risa Sarasvati. Nanti ada talk show-nya Bedah Buku Risa.
0: Oh keren.
1: Nah kemarin juga Gina lihat pas dia bacain tentang perjanjian konferensi Asia Afrika.
0: Wih, katanya Teresa juga bawa ini ya, bawa Peter CS ya.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Thank you banget teman produ buat kamu yang dengerin Rangga Hadiansyah di Santai Siang ini, dan juga ada Gina di jam 1 sampai di jam 2 ini gini ya.
1: Iya dong, nemenin Gaga di sini.
0: Bi, alhamdulillah teman produ, it's time for we to go.
1: Oh iya, emang mau kemana sih, Ga?
0: Makan siang, lapar banget, gua enggak kuat, lapar banget, lapar.
1: Iya. Jujur kita udah kelaperan teman produ, kamu juga jangan lupa makan ya.
0: Asik. Hari ini aku benar-benar BM warteg nasi pakai ati ampela sapi, telur dadar. Ah, udah sih enak.
1: Wow. Kenapa sih, Ga? Dia katanya Gaga tuh lagi mau diet.
0: Iya, makanya makannya ati sapi. Bagus gak sih kalau makan ati sapi? Gue gak tau sih, belum search. Tapi doyan banget ati sapi, kayak enak banget. Dipotong dadu gitu, kayak satisfying.
1: Kayak dadunya ya. Tuh harus simetris gitu ya.
0: Iya, kalau gak simetris gak bisa gue makan. Kalau ikutnya agak-agak runcing ya, gue gak bisa. Gue kan picky ini, picky blender.
1: Oh my god.
0: Pinter banget. Thank you guys.
1: Juga, teman berdua, dan hati-hati di jalan. Mungkin yang sekarang udah mau balik atau baru main, enggak apa-apa sih. Tapi besok Senin masuk sekolah, ingat.
0: Ampun, anak-anak sekolah ya, buat yang sekolah tuh. Bye-bye liburan. Selamat sekolah lagi adik-adik.
1: Gue banget kayak om-om nih.
0: Gue emang masih om-om enggak sih? Yaudah deh, teman produser Rangga besok nemenin kamu. Besok gue siaran lagi, Gin.
1: Emang gue enggak asik.
0: Jam berapa emang?
1: Jam 1 lagi kok.
0: Just 1 jam.
1: Ya udah sih, yang penting kan teman produser masih inget kan sama Gina ya. Pokoknya
0: udah.
1: Nantiin lagi Gina, oke? Okay.
0: Yaudah, makasih ya Gin ya.
1: Oke, okay, makasih juga Gaga dan kamu teman produser. Kalau dari Gina, keep your spirit up.
0: Yes, Gaganya pamit teman produser, sampai jumpa besok. Gaga bakal nemenin kamu di Spade. Selamat pagi teman produser dari jam 5 pagi lagi. Wah, aku benar-benar tidak sabar teman produser. Gaganya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak nggak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus dengan Teh Hijau.

lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar enggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan enggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2, naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 10.

0: kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chillon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan.

0: Sosomen kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga dan MD Produ FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Produ, habis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: boy, no way.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Hai, kami dari
2: Gamalela Uri Cantika, dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

visual asal review.

Selamat datang di Sore Ceria dan di Far Visual Asa Review. Yes, hari ini Far kamu temenin sama Lala teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal ngebahas momen-momen yang lagi rame banget nih di media sosial selama momen-momen Piala Dunia ini. Mulai dari hasil pertandingan dulu ya tentunya. Aksi-aksi yang lagi viral banget sampai video-video yang bikin netizen heboh. Oke, kita mulai dulu nih dari rekap pertandingan perempat final semalam ya. Jadi pertandingan pertama mempertemukan Norwegia melawan Inggris. Asik, laga ini tuh berjalan sengit banget sama Pro 2. Norwegia tuh sempat unggul lebih dulu lah lewat Andreas Kjelderup. Correct me if I'm wrong. Tapi Inggris tuh berhasil menyamakan kedudukan lewat Jude Bellingham menjelang turun minum. Nah, pertandingan ini berlanjut hingga babak tambahan waktu dan lagi-lagi Bellingham mencetak gol kemenangan. Buh, mantap. Siapa nih di sini yang ngebiasin Jude Bellingham? Ngacung, ngacung. Nah, Inggris akhirnya menang, ini dramatis banget ya, 2-1, dan itu memastikan tiket mereka untuk semifinal dong tentunya gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertandingan kedua tim Pro 2, yaitu Argentina melawan Swiss. Jadi Argentina membuka keunggulan lebih dulu lewat Alexis McAllister. Nah, Swiss ini sempat menyamakanlah kedudukan mereka nih, namun harus bermain dengan 10 pemain setelah kartu merah. Nah, terus di babak tambahan waktu, Julian Alvarez dan Lautaro Martinez itu memastikan kemenangan Argentina dengan skor 3-1. Nah, sang juara bertahan pun melaju ke 4 besar. Jadi tim bola semifinal yang berhasil melangkah ke semifinal yaitu ada Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Dan of course ya, jadwalnya juga sudah dipastikan gitu ya teman Pro 2. Prancis versus Spanyol tanggal 14 Juli ditonton teman Pro 2. Inggris Argentina 15 Juli. Nah, kalau misalnya kamu melihat performa keempat tim ini gitu ya, menurut teman-teman Pro 2 nih, siapa yang paling pantas untuk melangkah ke finalnya? Kira-kira siapa? Oke, kita lanjut nih ya sekarang ke momen-momen VAR, yaitu Visual Asa Review. Yes. Jadi yang pertama nih ada lagi yang kontroversial banget, yaitu gol Inggris. Jadi itu lagi rame banget nih dibahas sama netizen teman Pro 2. Pas pertandingan Inggris lawan Norwegia, ada satu momen yang bikin orang-orang tuh jadi berdebat gitu loh. Jadi bola nih katanya sempat mengenai kabel kamera atau skycam yang menggantung di atas lapangan. Nah, biasanya kalau ada gangguan kayak gini tuh banyak yang berpikir kalau pertandingan itu bakal dihentikan dulu. Tapi wasit itu memilih untuk melanjutkan permainan teman Pro 2. Lalu beberapa detik kemudian Inggris mencetak gol. Gimana nih menurut teman Pro 2? Ini nih yang bikin perdebatan muncul, yang bikin netizen tuh pada kayak hahaha, pada ngobrol, pada debat gitu. Jadi sebagian fans itu nganggap pertandingan nih harusnya dihentikan karena ya itu tadi kan, bola menyentuh benda asing. Tapi ada juga yang berpendapat kalau bola ini masih berada di dalam permainan kok, jadi sah-sah aja gitu. Jadi keputusan wasit tuh udah tepat banget gitu. Nah, video ini tuh viral karena memancing diskusi soal aturan permainan dan keputusan wasit. Kalau teman Pro 2 jadi wasit, menurut kalian pertandingan menurut kamu dihentikan dulu atau lanjut aja lanjut gitu? Next. Ini nih ya, kan tadi perdebatan yang panas banget. Sekarang kita move ke momen yang justru bikin merinding gitu ya, karena euforia supporternya teman Pro 2. Kira-kira apa coba? Kira-kira fan park Inggris pecah setelah comeback. Jadi ini adalah mungkin salah satu video yang emosional banget ya sepanjang seperempat final ini teman Pro 2. Karena ketika Inggris mencetak gol kemenangan atas Norwegia, ribuan pendukung yang nonton di fan park itu langsung benar-benar meledak gitu. Ada yang lompat-lompat, ada yang langsung meluk orang asing sebelahnya, biasalah ya juga Persib, we kumaha gitu. Dan sampai nangis. Pokoknya suasana tuh benar-benar berubah lah dalam hitungan detik. Padahal beberapa menit sebelumnya mereka masih tegang karena pertandingan berlangsung benar-benar menegangkan gitu ya, alot gitu. Nah, ini yang ngebuat video itu tuh di-share jutaan kali dalam Pro 2. Kadang memang sepak bola ini gak cuma soal menang atau kalah ya, tapi juga soal momen ketika ribuan orang tuh merasakan emosi yang sama dalam waktu bersamaan. Ih, emang keren deh sepak bola. Apalagi udah perpiala dunia ini
menyatukan negara gitu ya, walaupun Indonesia belum masuk Pildun ya, when ya gitu. Nah kalau tadi kita udah bahas soal cinta kepada tim nasional gitu ya, sekarang ada cerita tentang cinta yang sesungguhnya, yaitu ada lamaran romantis di Tribun Stadion, teman Pro 2. When ya gitu. Di tengah pertandingan Belanda melawan Tunisia, tiba-tiba perhatian penonton tuh benar-benar beralih ke tribun. Jadi ada seorang perempuan yang berlutut, bending on my knee gitu ya. Dia mengeluarkan cincin dan melamar kekasihnya. Jadi awalnya orang-orang tuh kayak ada melihat kayak small crowd gitu ya. Pas tahu ada lamaran itu langsung satu tribun ikut teriak-teriak nomor 2. Dan untungnya, tapi ini unik ya karena kebalik gitu, karena si cowoknya yang jawab iya gitu. Jadi benar-benar se-stadion tuh ikut bertepuk tangan. Asik, mantap-mantap. Ini videonya langsung viral banget karena jarang ada momen romantis kayak gini nih sebenarnya di tengah pertandingan sepak bola. Mungkin banyaknya kan di konser Taylor Swift gitu. Ini unik lah dia gitu. Dan netizen juga bercanda kayak datang buat nonton bola, pulangnya bawa calon pasangan hidup gitu. Cenah. When ya kalau kita sebagai netizen mah gitu. Nah, momen kayak ini juga sebenarnya proving kalau stadion tuh bisa aja kok jadi saksi cerita yang gak kalah indah dibandingkan pertandingan di lapangan. Dan terakhir, ini adalah crossover yang mungkin gak kebayang gitu ya sama banyak orang di luar sana, yaitu Jimin BTS. Dia ngecopy cara jalannya Haaland. Ini kan lagi viral banget ya, si Haaland benar-benar lagi diomongin banget, sediomongin itu gitu ya. Jadi menjelang halftime show final Piala Dunia, medsos tuh lagi rame banget nih ngebahas satu video yang mempertemukan dunia K-pop dan sepak bola, which is Jimin yang niruin gaya jalannya Erling Haaland. Jujur lucu, lucu banget. Ini gue udah lihat benar-benar ampun dah kata gue. Jadi buat yang emang sering ngikutin Haaland ya, apalagi baru-baru ini tuh Haaland lagi sering muncul di FYP kamu.

tentunya ya kolom komentar juga benar-benar dipenuhin candaan banget kayak ini si Halan tahu nggak ditiru kayak gini kayak gitulah kurang lebih ya, atau kayak Halan wajib lihat ini gitu, sampai ada yang nyebut ini tuh salah satu crossover yang paling random tapi paling menghibur juga nih selama Piala Dunia. Asik, medsos ini memang punya cara unik ya teman Pro 2 untuk mempertemukan dua dunia yang berbeda. Aduh, benar-benar seru banget ini per Piala Dunia ini, benar-benar menghidupkan apa ya, menghidupkan mungkin hal-hal yang udah lama mati. Asik, puitis banget nggak tuh, maksudnya kita-kita ini mungkin kan udah jarang ngobrol ngumpul sama teman-teman atau even orang-orang asing di kafe gitu ya, tapi dengan adanya Piala Dunia pasti kamu juga ikut ngumpul sama orang-orang dan jadi yang walaupun nggak kenal tapi satu tim kita ngefans, jadi asik gitu, jadi peluk-pelukan ya kayak gitulah, benar-benar mempersatukan banyak orang nih dengan menonton Piala Dunia. Itu dia visual asal review hari ini teman Pro 2, mulai dari rekap hasil perempat final, gol kontroversialnya Inggris, euforia fan park yang luar biasa banget, dan lamaran romantis di tribun stadion, sampai Jimin BTS yang sukses bikin netizen senyum-senyum sendiri karena ngikutin si Halan gitu. Nah kalau teman Pro 2 nih, kamu paling suka momen yang mana teman Pro 2? Kira-kira apakah yang debat tadi atau yang bikin haru, which is yang tadi itu ya, yang lamaran itu, atau momen yang paling lucu, which is si Jimin ngikutin Halan. Ya udah deh, pokoknya sekian VAR, VAR visual asal review hari ini yang ditemenin sama Lala di sore ceria. Kamu tetap stay tune terus di 96 FM di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.

0: Dian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau enak. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Lala di sore ceria teman Pro 2. Yes. Seperti biasa nih ya, kalau misalnya teman Pro 2 setia dengerin Pro 2, pasti tahu dong kalau udah jam 4:30 ini kita bakal ngobrol sama narasumber keren banget yang tentunya udah hadir di studio Pro 2. Kira-kira ada siapa? Kita sapa langsung aja ya. Halo Kak Gani.
1: Halo.
0: Hai, halo, gimana kabarnya? Siang.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Ini Kak Gani tuh benar-benar gercep banget teman Pro 2. Dia udah di sini dari jam 4:30 ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa ini. Takut telat ya Kak Gani ya?
1: Iya, sebetulnya takut telat sedikit.
0: Dan emang lagi nyantai juga ya.
1: Betul,
0: karena hari
1: lagi
0: Minggu gitu. Alhamdulillah deh, pokoknya senang banget Lala hari ini narsumnya gercep ya karena udah di sini. Tapi boleh enggak sih Kak Gani cerita dulu sedikit tentang perjalanan Kakak sampai akhirnya menyandang gelar Duta Baca Jawa Barat.
1: Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Okay. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gani Fauzan. Saya asli dari Kota Cimahi dan sekarang diamanahi sebagai Duta Baca Jawa Barat. Sebetulnya di tahun 2024 saya dilantik, namun karena konsep dari Duta Baca itu mengabdi selama 1 tahun, selamanya menginspirasi, jadi saya tetap untuk menginspirasi berbagai masyarakat yang ada di wilayah Kota Cimahi maupun di Jawa Barat sendiri. Dan sebetulnya saya tidak menyangka bisa menjadi seorang Duta Baca Jawa Barat. Jadi awalnya saya menjadi Duta Baca Jawa Barat itu adalah saya senang yang namanya membaca gitu teh. Jadi saya dari kecil memang sudah diajak untuk membaca oleh orang tua saya bahwa membaca itu ternyata semenyenangkan itu, seperti itu gitu. Jadi dari ide-ide dan juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten, dari situlah saya bisa menjadi seorang Duta Baca Jawa Barat dan juga dapat menginspirasi teman-teman yang ada di wilayah Jawa Barat itu sendiri, seperti itu.
0: Wow, keren banget. Apalagi memang zaman sekarang kita semua tahu ya, literasi Indonesia ini aduh kurang banget ya Kak Gani ya.
1: Betul, dan disinilah peran Duta Baca itu, dan masing-masing Duta Baca itu memiliki program kerjanya yang dimana program kerja ini digunakan untuk meningkatkan budaya literasi di wilayahnya masing-masing gitu, terutama di Indonesia gitu.
0: Benar-benar
1: kita benar-benar prihatin gitu.
0: Iya, jujur,
1: Indonesia
0: angkanya tuh
1: betul
0: parah banget. Lalu juga waktu itu pernah riset sedikit tentang angka literasi di Indonesia tuh, aduh, udah deh, sangat
1: banget
0: memprihatinkan. Iya. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih programnya yang Kakak jalani untuk menambah minat literasi setidaknya di wilayah kita lah, apa nih?
1: Nah, untuk program saya sendiri itu kurang lebih saya mengunjungi beberapa sekolah yang ada di Jawa Barat gitu.
0: Okay.
1: Khususnya karena keterbatasan transportasi juga mungkin saya hanya terbatas di wilayah Bandung Raya. Saya datang ke berbagai kota-kota yang ada di Bandung, terus juga ada di yang di Cimahi seperti itu, dan menyuarakan seberapa pentingnya itu literasi gitu.
0: Okay.
1: Karena di mengingat kalau seandainya kita berbicara dengan literasi, literasi itu sebetulnya bukan hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis saja, melainkan sebuah kemampuan di mana kita bisa memahami suatu bahan bacaan dan memastikan bahwa bahan bacaan yang kita terima itu berdasarkan dari sumber yang dapat dipercaya, seperti itu. Dan di berbagai tempat di Indonesia, banyak siswa-siswi di Indonesia itu ketika mereka membaca itu, ketika mereka disuruh dan mereka diberikan tugas, dan mereka menulis hanya ketika mereka diberikan tugas gitu. Dan saya merasa relate juga gitu, selama saya menempuh pendidikan di SMA juga merasa demikian gitu. Oleh karena itu saya ingin menegaskan kembali kepada siswa-siswi yang ada di wilayah saya bahwa literasi itu bukan hanya sebatas, hanya terbatas dari membaca dan menulis saja gitu, seperti itu.
0: Wih, luar biasa banget. Tapi anyway, pasti ada dong satu buku yang akhirnya mengubah sudut pandang Kakak gitu sebagai pembaca. Mungkin awalnya dulu kita baca apa sih waktu kecil, paling komik, yang ringan-ringan aja. Tapi ada gak satu buku yang benar-benar kayak this change me gitu?
1: Oke, yang benar-benar merubah saya itu adalah buku berjudul Atomic Habit, yang dimana
0: Atomic Habit, okay.
1: Dulu tuh sebetulnya teman-teman, dari saya SMP jujur saya kurang tertarik gitu, agak sempat tertarik, kurang tertarik dengan membaca lagi. Tapi semenjak saya mengenal buku dari Atomic Habit, di situ saya umur saya masih sekitar 15 tahun, tapi saya berani untuk membaca buku Atomic Habit. Saya mencoba memahami daripada isi dari buku Atomic Habit itu seperti itu. Dan ketika saya memahami dan mengimplementasikannya kepada kehidupan saya sehari-hari, alhamdulillah kehidupan saya bisa menjadi lebih baik.
0: Oke, okay. Emang di Atomic Habit ini tentang apa? Garis besarnya dan apa yang diterapkan sama kakak? Gitu?
1: Garis besarnya itu adalah bagaimana cara kita merubah habit lama, okay, menjadi habit-habit yang benar-benar bermanfaat gitu, okay, baik-baik dari diri kita maupun kehidupan kita di masa depan gitu. Mm-hmm. Seperti contoh. Kita membaca buku gitu. Kadang ada beberapa orang yang membaca buku itu hanya terbatas dari keinginan. Tapi ketika kita memahami lebih dalam lagi bahwa kita membaca buku itu sebetulnya merupakan sebuah kebutuhan.
0: Okay.
1: Seperti contoh, kita kalau seandainya kita keliling di jalan raya, pasti kita menemukan beberapa rambu lalu lintas gitu ya. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa membaca dari rambu lalu lintas itu sendiri, maka mungkin saja kita akan mengalami berbagai kecelakaan.
0: Benar.
1: Jadi dengan membaca kita menghindari berbagai sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan gitu.
0: Setuju itu banget. Gak usah yang berat-berat ya teman pro doang. Gak usah kita bahas buku ini, buku itu dulu. Jangankan buku lah ya, caption aja sampai orang-orang tuh suka banyak yang gak baca sampai beres gitu ya. Jadi orang-orang udah keburu marah-marah padahal captionnya udah nunjukin loh kalau ini ternyata kesalahpahaman semata segala macem. Nah itulah ya, sangat miris teman produk. Gimana ya kira-kira caranya untuk kita meningkatkan minat literasi Indonesia gitu ya?
1: Ini merupakan sebuah PR daripada teman-teman, baik selain saya sebagai Duta Baca Jawa Barat maupun ini juga merupakan PR bagi masyarakat Indonesia.
0: Benar, setuju.
1: Bahwa literasi itu, kita membutuhkan literasi itu untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari.
0: Benar, setuju banget. Anyway, ini menurut Kak Gani sendiri ya, apa hubungan antara kebiasaan membaca dengan prestasi, baik akademik maupun non-akademik nih?
1: Oke, karena sebetulnya kalau kita membahas literasi itu dasarnya banyak banget teman-teman. Jadi kalau seandainya kita memahami daripada literasi itu sendiri, kita bisa menerapkan itu dalam proses belajar kita gitu. Ketika kita belajar untuk misalkan untuk di perkuliahan maupun terutama di jurusan atau program studi dari kedokteran, itu kita kalau seandainya memahami daripada isi bacaan yang diberikan oleh dosen maupun dari berbagai artikel-artikel yang berhubungan dengan kedokteran itu sendiri, itu pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang teman-teman pasti ini berguna gitu, okay, bagi kehidupan teman-teman, baik itu saat ini maupun kehidupan di masa depan ketika teman-teman itu menjalani kehidupan menjadi seorang pekerja seperti itu.
0: Keren, aku setuju banget. Pokoknya intinya teman berdua, literasi itu kamu jangan anggap ini sebuah hal yang apa ya, berat gitu ya, terpaksa. Betul. Tapi ini memang ya kamu mau gak mau, kita itu sudah walk in lah barengan sama literasi. Kamu sekedar tadi ya, balik lagi rambu lalu lintas juga. Betul, itu kita udah harus baca, harus tahu oh itu P, itu S atau gimana. Kita harus aware sama apa yang sekitar kita, teman pro dua. Tapi kan sebenarnya banyak banget anak muda yang masih nganggep baca itu ngebosenin. Mereka lebih suka visual, apalagi sekarang di TikTok nih kayaknya orang-orang tuh udah apa ya, saking seringnya kita nonton video pendek, bahkan video pendeknya dicepetin dua kali.
1: Betul,
0: gitu ya. Itu video nih, ini visual, apalagi baca.
1: Ah iya benar, nah, juga, betul.
0: Gimana nih menurut Kak Gani sendiri untuk menghadapi hal-hal seperti ini lah? Mungkin at least ke diri kakak sendiri dulu deh.
1: Oke, betul. Kalau untuk ke diri saya sendiri, sebetulnya saya harus mendapatkan sebuah keinginan untuk mengetahui sesuatu gitu. Karena kalau seandainya kita sudah mendapatkan keinginan itu, kayak misalkan kita ingin tahu daripada sejarah dari kota Bandung itu sendiri. Nah, itu kalau seandainya kita cari di TikTok maupun di YouTube, itu mungkin banyak berseliweran gitu.
0: Benar.
1: Video-video ya berdasarkan dari sejarah-sejarah kota Bandung itu sendiri. Nah, dari keinginan itu sendiri, maka pasti akan muncul sebuah sesuatu hal yang pasti it harus diketahui gitu.
0: Okay.
1: Nah, ketika rasa itu sudah ada, maka pengimplementasian selanjutnya adalah, selain itu kalau seandainya Gen Z sekarang itu rata-rata ingin melihatnya secara visual, tapi dengan kita membaca sebuah buku gitu, itu pasti imajinasi kita pasti bakal lebih liar lagi.
0: Benar.
1: Karena kalau seandainya visual, bentuk dalam konteks bentuknya visual, itu hanya terbatas dari karya seseorang saja. Betul. Tapi kalau seandainya kita membaca sebuah buku, itu karya sebuah visualisasi daripada yang ingin kita ketahui itu tergambarkan dari kepala kita sendiri gitu.
0: Setuju.
1: Sehingga yang kita ketahui dan yang ingin kita dapatkan itu pasti akan ngena gitu kepada diri kita sendiri.
0: Bener. Jadi lebih personal aja gak sih? Lebih personal gitu. Kalau misalnya kita baca buku, mau itu fiksi atau non-fiksi dalam Pro 2, kita kan jadi mau gak mau bermain dengan imajinasi.
1: Betul.
0: Gitu. Dan itu tuh sebenarnya melatih otak banget loh. Betul. Teman Pro 2 gitu. Jadi yuk bisa yuk kita insya Allah bismillah pelan-pelan kita menaikkan lagi minat literasi nih. Gak usah jauh-jauh, di Bandung dulu aja.
1: Betul.
0: Tapi menurut Kak Gani sendiri, gimana nih sekarang kondisi minat baca anak muda di Jawa Barat sekarang? Apakah ada peningkatan atau kayak masih gitu-gitu aja?
1: Menurut saya sih sebetulnya ada peningkatan.
0: Okay.
1: Karena dengan adanya Duta Baca Jawa Barat di sini, ini merupakan sebuah tokoh penggerak literasi yang dimana menyuarakan betapa pentingnya literasi itu, seperti itu. Jadi Duta Baca itu bukan hanya saya sendiri saja, tetapi banyak di wilayah-wilayah, baik itu di Jawa Barat maupun di wilayah lain. Itu mereka memiliki berbagai program kerja yang unik-unik untuk meningkatkan budaya literasi di wilayahnya masing-masing gitu. Jadi tidak terbatas di wilayah Jawa Barat saja, tapi se-Indonesia pun itu memiliki duta bacanya itu sendiri.
0: Okay.
1: Dengan salah satu contohnya ada Duta Baca Indonesia, yaitu Mata Najwa. Nah,
0: emang iya?
1: Iya, betul.
0: Fun fact ya.
1: Iya, betul. Mata Najwa itu duta baca Indonesia gitu, dan udah diakuisisi oleh Perpusnas.
0: Wow, betul. Luar biasa. Jadi mungkin walaupun belum maksimal, tapi sudah banyak anak muda yang minimal sadar lah dengan pentingnya literasi. Dan contoh nih sekarang ikutan pada ikutan Duta Baca Jawa Barat.
1: Betul.
0: Terus tentunya mereka juga punya advokasi dan ininya prokernya masing-masing.
1: Betul.
0: Teman Pro 2 walaupun belum maksimal mungkin ya, karena kan banyak sekali yang kita arah gini ya literasi ini, tapi setidaknya sudah mulailah ada peningkatan sedikit-sedikit.
1: Betul, gitu, meskipun sedikit 2. Pasti akan bermanfaat.
0: Yes, setuju. Betul. Banget. Tapi tantangannya apa nih menurut kakak sendiri?
1: Tantangan terbesarnya adalah saya sebetulnya Duta Baca Jawa Barat itu terakuisisi oleh dinas gitu ya. Jadi kita berkolaborasi dengan dinas. Jadi tantangan utamanya selain saya harus datang ke masing-masing sekolah, itu pun sekolah belum tentu sekolahnya pasti menerima saya agar bisa masuk ke sekolah tersebut. Tetapi saya harus berkolaborasi juga dengan para dinas bahwa apakah program kerja ini benar-benar bermanfaat atau tidak. Sehingga si program itu tuh pasti akan lebih bermanfaat ke depannya, seperti itu.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Mungkin perspektif dari saya dan juga pihak kepemerintahan itu mungkin ada yang berbeda gitu, fakta lapangannya juga keinginan dari pemerintah itu mungkin pasti berbeda gitu. Jadi kita perlu berdiskusi lagi, membangun kolaborasi lagi dengan pemerintah, sehingga kolaborasi yang kita ciptakan itu pasti benar-benar bermanfaat dan juga bermanfaat dan juga memberikan dampak yang berkelanjutan, seperti itu.
0: Setuju, setuju. Semoga setelah siaran di sini didengar siapa tahu gitu ya sama pemerintah gitu. Dan pemerintah nih jadi lebih melek juga kalau ternyata benar-benar banyak anak muda yang mau nih berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan minat literasi di Jawa Barat. Semoga ya.
1: Semoga.
0: Amin. Nah, untuk teman-teman Pro 2 mungkin yang punya banyak pertanyaan untuk Kak Gani, boleh banget langsung tanya aja ke WhatsApp Pro 2 di 081260209696. Sambil Lala dengerin dulu lagunya Adera yang terlambat.

0: Pro 2 FM. Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman

0: Masih barengan sama Lala dan Kak Gani tentunya, teman Produa. Yuhu, kita masih bahas-bahas tentang perbukuan dan perliterasian nih, teman Produa. Anyway, Kak Gani kan sekarang bawa ada 4 buku nih.
1: Iya.
0: Ini apa aja nih, Kak Gani?
1: Nah, ini tuh adalah beberapa buku-buku yang benar-benar merubah hidup saya.
0: Wih, apa aja tuh?
1: Yang pertama, ini sebetulnya saya bawa buku Serial Bumi, teman-teman, karya Terelie.
0: Wih, aku juga baca.
1: Oh, baca ya. Iya. Dan ini merupakan sebuah novel pertama saya, Jojo. Jadi saya waktu pertama kali baca novel, saya baca novelnya Terelie yaitu Bumi, dan sekarang saya sudah baca sampai seriesnya ke-16.
0: Wow.
1: Aldebaran, seperti itu.
0: Seru banget. Gitu. Itu semuanya nyambung ya seriesnya ya?
1: Betul, Terelie. Nyambung. Jadi ada hubungan. Jadi
0: iya, benar.
1: World building-nya itu pasti benar-benar digambarkan gitu.
0: Iya lagi.
1: Jadi saling benar-benar.
0: Aku padahal cuma baca satu yang pulang. Tapi itu keren banget.
1: Oh,
0: lagi
1: ya, pulang.
0: Pulang keren banget. Bener-bener itulah tadi ya kita bahas juga temperdua tentang imajinasi ya, jadi
1: betul,
0: bermain gitu.
1: Dari novel ini sebetulnya melatih cara kita berpikir dan juga menggambarkan suasana yang terjadi.
0: Setuju,
1: di dalam buku,
0: setuju
1: gitu.
0: Banget. Terus ada apa lagi tuh, Kak Gani?
1: Nah, terus kemudian ada.
0: Ih, tebel banget ini udah kayak skripsi gue, gitu. Teman-teman.
1: Jadi sebetulnya ini merupakan sebuah buku yang dimana panduan menulis untuk pemula gitu. Jadi saya belajar menulis itu dari buku ini gitu.
0: Oke, jadi kakak selain emang suka baca, jadi nulis juga nih sekarang.
1: Betul. Jadi sebetulnya saya memulai menulis itu dari saya SMA, dimana saya mencoba memulai menulis sebuah novel. Namun karena satu dan lain hal, saya berhenti untuk menulis novel tersebut karena berbagai alasan lainnya. Tapi di samping itu saya mencoba menulis sebuah cerita pendek berbasis antologi, yang dimana saya menulis dari awal tahun 2024 sampai 2025. Setiap pekannya itu saya mencoba menulis sekitar paling minimal itu 200 kata. Dan alhamdulillah nya saya berhasil menulis sekitar 104 cerita akhir pekan.
0: Wow, keren banget. Ini apakah dipublish atau masih jadi koleksi pribadi nih?
1: Nah, sebetulnya sudah dipublish gitu.
0: Okay,
1: jadi
0: okay.
1: Publishnya itu saya dalam bentuknya itu dari konten digital.
0: Oh, konten. Oke.
1: Okay. Dan juga ini diuploadnya di Instagram gitu.
0: Okay,
1: bisa
0: okay,
1: teman-teman okay. Lihat di Instagram Plotoria seperti itu.
0: Plotoria?
1: Plotoria_ID.
0: Oke, okay. Gitu. Itu kayak berbentuk e-book gitu atau gimana tuh?
1: Sebetulnya belum saya bentuk e-booknya, cuman kalau untuk dari tulisan-tulisannya saya bentuknya dari postingan itu sendiri.
0: Oh,
1: gitu. Jadi semua orang bisa membacanya.
0: Okay,
1: gitu. Jadi tidak terpaku dari kamu harus membeli buku ini atau memiliki e-book ini, tidak. Saya berfokusnya kepada halayak umum gitu.
0: Okay,
1: jadi semua
0: ya?
1: Orang itu berhak dapat membaca.
0: Yes, gitu. mantap, keren banget temprodo. Kalau misalnya kepo sama hasil tulisannya Kak Gani, langsung aja tadi ke Instagram @plotoria. Terus Ani ada 2 buku lagi nih. Nah, apa nih?
1: Kalau untuk buku selanjutnya yaitu Atomic Habits
0: yang, oh, yang tadi
1: sudah tadi disebutkan. Dan kemudian ada sebuah buku namanya tuh Once Upon a Time We Ate Animal. Ini merupakan sebuah buku agrikultur yang dimana ditulis oleh sebuah penulis dari luar Indonesia gitu. Jadi bahasanya pun ini pasti bahasa Inggris gitu, yang dimana ini menceritakan tentang asal-usul vegetarian dan juga vegan. Jadi saya mencoba ingin memahami daripada kehidupan yang dijalani oleh para vegan gitu. Mengapa mereka tidak ingin mengkonsumsi produk-produk hewan? Itu dijelaskan dari buku ini gitu.
0: Oh, jadi memang menambah sudut pandang baru.
1: Betul,
0: kita nih.
1: Betul, menambah sudut pandang baru seperti
0: keren, itu. Keren. Itulah fungsinya kita membaca, teman Produa. Jangan mager-mager. Tapi anyway nih, Kak Gani punya gak sih kayak apa ya, cara gampangnya gitu atau cara simpelnya supaya misalnya orang-orang pengen mulai membaca gitu. Tapi masih kayak suka. Misalnya nih, kadang aku kalau baca tuh baru 10 halaman nih udah capek gitu. Nah, itu cara mengatasinya gimana ya, Kak ya?
1: Sebetulnya tips membaca itu tidak boleh dipaksakan sebetulnya.
0: Okay.
1: Jadi kita membaca itu harus dinikmati itu. Jadi kalau seandainya kita menikmati, kita enjoy juga
0: bener,
1: juga. Kalau seandainya kita udah memiliki keinginan yang kuat, ingin mengetahui sesuatu, dan kemudian kita sudah tahu gitu ingin membaca apa, dan kita itu yang harus kita lakukan adalah enjoy menikmati isi dari bukunya gitu. Karena kalau seandainya kita enjoy, kita pasti tidak akan terasa udah membaca sekitar puluhan halaman gitu. Dan
0: bener.
1: Yang saya alami juga, teman-teman. Jadi kalau seandainya membaca sebuah buku itu tidak harus cepat-cepat gitu. kalau seandainya kalau cepat-cepat itu mungkin bagi teman-teman yang kepepet untuk ngerjain tugas gitu ya.
0: Iya, iya. Jadi cepat kita baca tapi juga cepat hilang dari otak, cepet ya. Dari otak,
1: gitu. Tapi kalau seandainya kita memahami sedikit demi sedikit tulisan kata demi kata, pasti kita akan lebih mudah untuk memahami daripada isi dari buku tersebut, seperti itu.
0: Setuju, setuju banget. Intinya mungkin lebih ke kita harus niat dulu nih kita membaca. Niatnya, dan kita betul. Enjoy setelah itu. Oke, kalau misalnya kakak boleh merekomendasikan 3 buku lah untuk pemula yang mau mulai membaca lagi, apa aja nih kak Gani?
1: Kalau untuk ingin memulai membaca kembali, saya sebetulnya kalau ada beberapa teman maupun seseorang yang meminta rekomendasi buku, sebetulnya saya tidak langsung merekomendasikan buku ini, buku ini, ini bagus loh, buku ini benar-benar worth it. Itu mungkin menurut pandangan saya belum tentu kan, pandangan dia seperti apa. Okay. Tetapi saya ingin tahu dulu buku apa yang ingin Anda baca, ingin mengetahui tentang apa gitu. Kalau seandainya ingin membaca buku novel fantasi gitu, saya benar-benar merekomendasikan buku Serial Bumi seperti itu. Dan kalau seandainya teman-teman ingin mencoba membuat habit baru dan juga ingin meninggalkan habit-habit lama yang tidak bermanfaat, itu Atomic Habit merupakan sebuah buku yang benar-benar worth it bagi teman-teman gitu. Dan satu lagi, kalau seandainya teman-teman ingin memulai untuk menulis, maka buku Memikirkan Kata merupakan sebuah buku yang tepat bagi teman-teman.
0: Woi, mantap, mantap. Keren banget Kak Gani. Anyway, aku penasaran nih Kak Gani, kira-kira dalam sebulan ini udah baca berapa banyak buku?
1: Oke. Sebetulnya untuk dalam sebulan ini saya sebetulnya kalau untuk baca buku yang benar-benar buku itu sebetulnya sedikit jarang. Saya lebih membacanya tuh berbagai artikel-artikel dan juga e-book daripada mata kuliah itu sendiri gitu. Kalau misalkan saya ingin membaca buku dari
0: Let's say dari 2026 ini deh.
1: Oh, dari 2026. Kurang lebih sekitar ada 20 buku. Wow. Dan itu saya bacanya itu di perpustakaan gitu. Wih. Karena kalau seandainya saya untuk membeli buku itu sebetulnya perlu mikir dua kali. Karena pajak buku di Indonesia ini benar-benar tinggi. Se-Asia paling tinggi gitu. Jadi saya harus memikirkan dua kali apakah buku yang saya beli ini benar-benar bermanfaat bagi saya atau tidak gitu. Jadi saya kalau untuk membeli sebuah buku, saya harus memikirkan jauh-jauh hari baru saya beli buku tersebut seperti itu. Jadi mengeluarkan uangnya juga tidak terlalu berlebihan. Terkadang juga banyak teman-teman saya gitu. Jadi mereka itu asal gitu membeli buku, beli buku ini, beli buku ini.
0: Dari covernya mungkin karena bagus.
1: Dari covernya bagus nih, pasti buku isinya juga pasti bagus gitu. Dan dia belilah buku itu. Tapi selama satu tahun yang dari 20 buku yang ia beli, yang ia baca hanya 5 gitu. Jadi saya takut kejadiannya sama kayak teman saya. Saya beli banyak buku, sekitar puluhan buku, tapi yang saya baca hanya beberapa. Saya benar-benar takut sekali gitu, takut dompet saya benar-benar terkuras gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi memang banyakin baca di perpustakaan, tapi seru sih kak. Maksudnya kita benar-benar kayak otentik lah baca buku di perpustakaan, diem hening itu udah best gitu ya. Kita udah kayak main karakter gitu ya. Anyway, ini terakhir karena udah jam 5 juga nih Kak Gani. Boleh gak sih ngasih pesannya untuk teman-teman Pro 2 supaya semakin semangat lagi untuk baca buku gitu?
1: Oke. Bagi teman-teman Pro 2 yang ingin semangat membaca buku gitu, sebetulnya saya ingin menyampaikan ini dari sudut pandang prestasi ya gitu.
0: Oke.
1: Jadi sebetulnya prestasi itu merupakan sebuah sesuatu pencapaian yang tidak bisa didapatkan secara instan. Butuh proses belajar yang konsisten untuk mencapai hal tersebut gitu. Dan dari literasi itulah semua itu dimulai seperti itu.
0: Dari itu semua literasi dimulai. Dari itu semua dimulai dari literasi. Kebalik gue. Keren-keren banget Kak Gani. Terima kasih banyak ya udah ngobrol barengan Semala dan sama temen Pro 2. Intinya temen Pro 2 enggak ada yang salah dengan literasi. Bahkan kita dapat banyak sekali manfaat dari membaca.
1: Betul.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Gani ya. Semoga nanti udah rilis bukunya mungkin. Amin. Sekali lagi makasih banyak ya Kak Gani ya. Bye-bye. Benar-benar seru banget dan ternyata banyak banget nih manfaatnya baca buku teman Pro 2. Jadi sesuai tadi yang udah bahas sama Kak Gani, kita tuh harus banyak membaca teman Pro 2. Karena semuanya dimulai dari literasi.

0: Akademi Nusantara.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.

teman Pro 2. Ini pas banget lah buat kamu, apalagi jam-jam segini adalah jam-jam rawan macet. Tapi sebenarnya kayaknya harusnya enggak sih ya, karena besok adalah hari day one masuk sekolah. Cuna, kata anak-anak teh, kenapa sih aku harus masuk sekolah gitu. Tapi mungkin masih ada yang jalan-jalan menikmati hari libur sebelum kenaikan ya teman Pro 2. Kira-kira nih, Bandung lagi macet di titik mana aja? Kayaknya kamu simak ya, karena Lala bakal ngasih tahu kamu info-info titik macetan Bandung di hari ini ya. Kita mulai dulu dari Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro terpantau aman ya, lancar teman Pro 2, hijau nih Jalan Diponegoro. Mau yang ke arah Citarum pun sebenarnya agak padat dikit, tapi itu padatnya bukan karena yang kayak banyak mobil, tapi memang karena lampu merah teman Pro 2. Terus ini nih, yang merah lagi itu sebenarnya di Jalan Surapatinya. Jadi Jalan Japati Surapati. Nah, belokan situ itu agak merah sebenarnya, mungkin karena padat juga karena belok-belokan. Jadi bukan memang karena lagi banyak

Haikal enggak. Nah, terus di jalan di Diponegoro yang dekat Sajian Sunda ini agak merah dari belokan parkiran motor Gedung Sate. Nah, dari situ terus ke jalan yang depan Sambera, nah itu merah San Produ, tapi sedikit banget, kecil gitu. Terus nih merah lagi di tentunya ya, sudah pasti kayaknya jalan Dago kalau misalnya di hari libur kayak gini crowded gitu. Tapi enggak yang kayak parah banget kayak waktu hari Jumat kemarin, itu parah banget. Nah, ini Siliwangi depan McDonald ini agak ramai juga sebenarnya teman Pro 2 sampai ke jalan Tubagus Ismail, tapi kayak enggak sepadet itu gitu. Nah, terus di Baltos ini aman ya, tuh Baltos Taman Sari ya padet aja tapi enggak yang sampai bikin berhenti gitu. Bahkan di Baltos pun ini lancar loh hari ini teman Prodo. Weh, tepuk tangan Baltosan ini lancar guys. Nah, ini Cipaganti padat sedikit sih dari Lollipop Preschool Bandung sampai Sekolah High School Indonesia, itu depan Cipaganti Bakery. Nah, itu merah tapi kayak dikit gitu. Terus ini di jalan depan Migacoan Pascal, nah itu merah tuh. Terus belokan ke Dr. Junan tapi aman. Nah, tapi keluar tol Pasar ini agak merah sebenarnya gitu ya. Sebenarnya Baltos aman, tapi memang bagian Dr. Junjunan depan Botanika itu agak merah. Cuman tapi enggak yang kayak merah banget gitu, enggak gitu, teman Pro 2. Terus kita cari lagi nih yang titik merah-merah, sebenarnya sedikit banget loh. Laswi, Jalan Soka, itu kayak dikit gitu, kayak cuman padet doang. Mungkin karena orang-orang lagi pada berhenti untuk makan, parkir. Jadi gitu doang, ramainya bukan yang kayak macet banget-banget-banget gitu. Jadi mungkin buat kamu yang agak macet sedikit tuh, Braga ya, ini Braga lagi merah nih. Braga, Kejaksaan, Naripan, Asia Afrika, ini merah. Mungkin memang karena orang-orang lagi masih pengen liburan sebelum balik, mungkin yang turis yang belum balik ke kotanya gitu, ini adalah hari terakhir sebelum mereka balik akhirnya sore ini mungkin. Tapi overall Bandung di sore hari ini aman teman Pro 2. Jadi kamu yang lagi di jalan tenang aja karena Bandung gak semacet yang kalian pikirkan gitu teman Pro 2. Tapi anyway tetap hati-hati di jalan, tetap fokus nyetirnya karena yang paling penting itu adalah selamat, karena banyak orang yang nungguin kamu pulang dengan selamat teman Pro 2. Ha ha ha.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Masih barengan sama lo tentunya di sore ceria dong, teman Pro 2. Nah, sekarang nih sebenarnya lagi banyak banget ya hal-hal membanggakan dari seniman dan enggak usah seniman deh, jauh-jauh. Orang Indonesia gitu lagi keren banget, lagi go international banget. Nah, baru-baru ini ada yang lagi viral nih, teman Pro 2, dan aku pengen tahu sudut pandang si keviralan ini dari sesama seniman nih yang udah bergabung tentunya sama kita di studio Pro 2 lewat telepon barengan sama Kak Atin. Halo Kak Atin.
1: Iya, iya Kak Rara.
0: Halo Kak Lala, by the way Kak Atin. Iya. Anyway, salam kenal ya Kak Atin ya. Kak Atin ini ya, muralis kenal. Pelukis dinding, teman Pro 2, mungkin buat kamu yang belum familiar, jadi yang suka ngelukis dinding itu namanya muralis gitu. Nah anyway ini kan lagi viral banget ya tentang si inflatable raksasa itu tuh yang lagi duduk di luar negeri tuh Kak Atin. Nah ini tanggapan Kak Atin sebagai sesama musisi gimana nih?
1: Musisi
0: seniman lagi, berupa, kocak banget. Iya seniman berupa. Maksudnya
1: Ya itu sih keren kalau dilihat dari konsepnya kan. Kayak apa ya, kita tuh bahkan kalau dalam jeda gitu di kehidupan tuh kan ada jeda gitu kan. Dan di sisi itu tuh kan ngambil asensi dari jeda itu sendiri hingga dia membuat suatu karya instalasi yang mengimplementasikan atau nge-representasiin tentang betapa pentingnya jeda gitu kita untuk melihat sesuatu.
0: Iya benar-benar.
1: Ya, gitu kan. Ya kalau dalam bahasa agama kan kayak sisi qanaah gitu kan. Kita mensyukuri itu kita enggak harus terlalu tergesa-gesa dalam hal apapun itu gitu. Nah, dan kita bisa duduk santai melihat itu kan direpresentasikan dengan karya instalasi itu gitu.
0: Iya. Sesuai ya dengan judulnya Daydreamer ya.
1: Iya, betul. Karena kalau misalkan kita lihat kalau misalkan dilihat dari sejarahnya aja kayak Isaac Newton gitu kan, itu kayaknya dia juga lagi jeda gitu kan, terus apel jatuh dan akhirnya nemuin teori gravitasi. Maksudnya kayak gitu ya, ya bengong terus
0: sebenarnya
1: dari kehidupan juga.
0: Iya,
1: kita bengong gitu.
0: Benar-benar, aku setuju sih. Karena kan sesuai ya duduk gitu. Jadi itu bukan cuman sebatas duduk doang teman Pro 2, tapi ada artinya. Keren banget. Tapi aku juga pengen tahu Kak, sebenarnya gimana Kak? Lanjut boleh?
1: Ya cuman kan karena dibuat sebagai karya dan jadi ya, presentasiin dengan sesuatu yang gigantik, jadi hal yang monumental gitu.
0: Iya, benar. Tapi aku pengen tahu deh, kalau misalnya instalasi ikonik yang inflatable ini tuh sebenarnya termasuk seni apa sih sebenarnya kalau kayak gini Kak?
1: Itu kan inflatable tuh maksudnya tuh lebih ke kayak bikin sesuatu yang raksasa yang besar dengan material yang dinamis gitu. Kayak dari balon gitu kan, terus dibesarin ya, ditiupin angin jadi gede gitu kan, jadi hal yang begitu monumental itu sih ya, material yang dinamis aja mungkin. Penggambarannya gitu. Ya kayak waktu yang seniman yang mana gitu, yang bikin di Jogja itu. Tahu kan?
0: Yang di candi ya?
1: Di candi Borobudur itu. Itu kan sama. Sama itu juga.
0: Itu gede banget dan keren banget juga teman Pro 2. Jadi intinya sebenarnya lebih ke inflatable itu seni yang di benda-benda dinamis kayak balon contohnya gitu teman Pro 2.
1: Anyway, yang dibuat gigantik gitu.
0: Dan dibuat besar gitu. Nah, itu sebenarnya menarik banget sih. Aku belum pernah sih Kak lihat yang gede-gede gitu, kecuali ini ada sih patung nailong kemarin TSM kebetulan. Nah, itu termasuk di, kan, Kak?
1: Seni itu juga banyak, kayak di bengkel motor suka ada tuh boneka yang
0: benar
1: sendiri.
0: Yang ngajak-ngajak datang gitu ya. Keren. Yang kayak ngajak-ngajak masuk gitu kan, seakan-akan kayak.
1: Iya. Itu juga sama, cuman kecil aja itu.
0: Benar. Jadi seni ini memang banyak dan di mana-mana ya. Sebenarnya gitu. Anyway, aku pengen tahu deh kalau Kak Ating ini kalau misalnya lagi ngelukis dinding itu tuh di mana, Kak? Biasanya?
1: Kalau ini kan by order ya. Kalau di Bandung sendiri ada sih di kafe di Bandung ada sekitar 50 titik ya. Kafe yang udah di mural sama aku gitu kan. Kalau di luar kota paling Bogor sampai yang jauhnya di Sumatera, di Padang.
0: Wow.
1: Di Mentawai.
0: Okay.
1: kita ngegambar bandara gitu, bandara. Ya.
0: Temanya apa kalau waktu itu di bandara, Kak?
1: Temanya tuh titik. Titik itu tato khas Mentawai ataupun tato mungkin ya konon katanya itu motif tato tertua di dunia gitu kan.
0: Oh.
1: Ataupun awal ada tato itu di sana mungkin gitu. Ya konon.
0: Keren banget.
1: Ya.
0: Tapi anyway kalau misalnya kakak ngelukis kayak gini tuh apakah ada tim atau kakak ngelukis sendiri?
1: Ada tim. Ya termasuk udah jadi kayak apa ya? Ya kita perusahaan kecil aja gitu.
0: Keren banget Kak. Keren banget. Tapi Kakak suka ngontenin gak sih hasil-hasil ininya?
1: Lagi proses. Sekarang tuh malah kita tuh mau bikin namanya tuh Sidkoh Mural.
0: Oke.
1: Okay. Sidkoh Mural yang lagi dikonsepin. Ya mungkin tahun ini bakal rilis. Atau mungkin tahun depan.
0: Oke. Okay.
1: Karena perlu persiapan yang cukup matang juga. Sidkoh Mural tuh lebih tepatnya kayak kita ngegambar tau nggak misalkan kayak UMKM atau UMKM atau pedagang kecil gitu yang gerobaknya tuh ya kadang kurang ini gitu kurang bagus.
0: Oh
1: gitu.
0: Jadi kayak kita bagi, nah, remake gitu ya redesign lah
1: reportnya,
0: ya, seru banget
1: kayak warung-warung yang memang enak si warungnya teh tapi si instalasinya tuh gimana gitu. Nah kita mau coba ngerespon dari emosi itu. Terus kita juga ya dalam rangka mendukung UMKM lah gitu. Nah ya kita mau mural itu dan mau dikontenin gitu sebagai kayak apa ya acara kayak bedah rumah gitu.
0: Wah.
1: Ya cuman kita lebih-lebih ke muralnya aja. Kita lebih ngemuralnya aja sebagai apa ya. Ya sebagai
0: apresiasi produk. Juga ya dan mendukung mereka juga gitu. Ya, ini keren intuisi, banget sih Kak.
1: Iya.
0: Ini pasti viral Kak, ini pasti cepet viral. Jamin aku.
1: Asli ini.
0: Bener, serius. Pasti ini serius. Coba deh Kakak upload nanti udah aku bantu repost-repost terus habis itu pasti naik langsung.
1: Iya.
0: Keren banget. Anyway, tapi ada enggak sih Kakak, boleh enggak sih Kakak ceritain mungkin ada karya-karya Kak Atin dan misalnya ada pengalaman serupa gitu sama seniman yang tadi bikin karya Invatable itu si Kak Yesio itu ada enggak sih Kakak pengalaman
1: kebetulan
0: yang serupa
1: tahu,
0: gitu?
1: Kebetulan tahu tapi enggak kenal sebetulnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena berarti, gimana ya, memang kalau aku sendiri memang lagi fokus di itu sih, di muralnya.
0: Di
1: itu,
0: mural aja, oke. Okay.
1: Lagi apa ya, lagi ngegodok konsepnya itu.
0: Oke.
1: Sidkoh mural itu gitu.
0: Pasti berhasil lah Kak, itu konsepnya udah keren banget. Dan aku yakin itu menarik perhatian banyak orang, karena apalagi kalau transisi kayak glow up gitu kan banyak menarik perhatian netizen ya Kak ya.
1: Betul.
0: Ditunggu deh Kak secepatnya ya Kak ya.
1: Oke.
0: Oke, anyway Kakak boleh dong pesannya nih kepada teman-teman Pro 2 untuk selalu menghargai sebuah karya seni.
1: Gimana ya? Seni tuh kayak produk akal kan ya, produk manusia.
0: Mm-mm.
1: Produk makhluk yang sebagai yang dikasih akal gitu kan. Mm-mm. Produk intuisi gitu. Nah, jadi kalau kata Buya Hamka ya, kalau cuma makan ya binatang juga makan. Kalau kerja ya binatang juga kerja. Tapi kalau berkesenian gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu kan jadi suatu puncak kita sebagai manusia yang punya akal. Itu sih, jadi berkarya karena karya tuh ngawetin nama lah.
0: Wih, bener-bener kita hidup selamanya dalam karya ya Kak Atin.
1: Ya. Mungkin kitanya mah sudah nggak ada, tapi karyanya mah pasti
0: bener
1: bakal
0: banget dikenang,
1: gitu kan.
0: Setuju.
1: Jadi berkaryalah gitu aja, produktif lah gitu.
0: Setuju.
1: Jangan
0: setuju.
1: Banyak begadang juga, gitu pesannya.
0: Iya, itu karena, intinya ya.
1: Ya, karena kan banyak begadang jadi lemas siangnya, jadi nggak berkarya.
0: Bener, gitu. Jadi nggak produktif ya Kak Atin ya.
1: Iya, jadi nggak produktif.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Terus banyakin ini aja. Bukan banyakin lah, disiplinin makan aja biar moodnya bagus ya.
0: Benar. Setuju dan Pro 2.
1: Yang kurang mood tuh, yang mood-moodan tuh ya karena makannya gak teratur.
0: Iya. Intinya kan kita kalau bisa produktif harus didoping dulu dari dalam ya Kak Atin.
1: Iya, doping makan yang bagus.
0: Makan harus sehat juga, jangan begadang tuh tadi intinya mah itu Tem Pro 2. Kita itu. Ini kita bisa hidup selamanya dalam karya. Dan anyway, sekali lagi Tala mau bilang terima kasih banyak untuk Atin yang sudah ngobrol-ngobrol sama Lala dan teman Pro 2 ya. Semoga nanti kalau misalnya si konsep konten tadi udah sukses, sudah kakak jalanin, kakak ngobrol lagi barengan sama teman-teman Pro 2 langsung ke studio ya kak ya.
1: Siap. Oke, nanti dapat dikabarin secepatnya.
0: Oke, Kak Atin, terima kasih banyak ya Kak Atin ya. Makasih sudah meluangkan waktunya.
1: Ya.
0: Bye-bye Kak Atin.
1: Oke, Lala.
0: Bye.

0: Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM.

Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Asia, member idol group dari Muses mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nomor 2 Cik, siapa yang tadi hadir datang nonton Asia Afrika Karnaval? Itu asik banget ih kayaknya. Lala lihat cuplikan-cuplikan di TikTok sama di Instagram. Jadi ternyata banyak nih teman aku yang ikutan karnivalnya. Nomor 2 karena kan teman-teman aku banyak yang ikutan kayak pageant-pageant gitu ya. Sudah aku lihat oh mereka ikutan, ternyata mereka jalan, mereka pawai. Asik banget, asik banget. Tapi menurut aku benar-benar acara ini tuh bermanfaat banget ya buat kita juga tentunya, jadi happy kan. Terus yang sudah pasti banget tentunya omset pedagang di Braga Bandung tuh jadi naik banget sampai 50%. Ih keren ya, terima kasih Asia Afrika Festival. Jadi daya tarik Asia Afrika Festival juga berdampak banget nih kepada UMKM di kawasan Braga Pro 2. Nah dari pantauan Tribun Jabar, kawasan Braga ini tempat helatan AAF maupun Jalan Braga cuman padat banget nih, dipenuhi sama pengunjung. Terus parkirnya juga kan berada di bahu ruas jalan ya, panjang beroda 2 atau beroda 4 gitu, pokoknya rame banget lah, padat banget. Nah si keramaian kemarin dan hari ini tuh sekaligus menutup juga kan libur sekolah. Dan itu tuh benar-benar membawa berkah banget lah bagi para pelaku UMKM. Jadi ada manajer operasional coffee shop di Jalan Braga itu Anshari Azhar, dia tuh bilang lonjakan pengunjung tuh udah kerasa banget nih dari pagi. Padahal kata dia sebenarnya weekend tuh biasanya nih ya kerasa ramenya itu pas malam, terutama di malam minggu gitu. Nah tapi dia juga bilang banyak pengunjung yang ke tempatnya dia itu setelah berjalan-jalan di kawasan Braga ataupun setelah usai menikmati rangkaian acara festival di Jalan Asia Afrika. Jadi katanya gini, mungkin mereka berjalan-jalan dari Braga lanjut ke sini buat makan atau sekedar istirahat. Di sini kami juga ngejual makanan dan cemilan yang cukup lengkap, katanya gitu. Dan dia bilang sebagian besar pelanggan yang datang 2 hari ini tuh barengan sama keluarga. Dan gak sedikit pula wisatawan yang berasal dari luar kota Bandung, Tom Pro 2. Dan dia juga ngejelasin dibandingkan sama akhir pekan biasa gitu, weekend biasa, omset usahanya tuh meningkat sekitar 45%. Wih keren ya. Meskipun kayak gitu dia juga memperkirakan angka tersebut tuh sebenarnya masih bisa bertambah karena operasional kafe kan berlangsung sampai tengah malam. Jadi ini masih rame banget nih di kawasan Braga. Kita juga bilang di info lalu lintas Braga ini lagi rame banget gitu. Dan dia juga nambahin kenaikannya dibanding weekend biasanya sekitar 45%. Belum tahu untuk hari ini karena kami buka sampai malam. Apalagi ini masih libur sekolah terakhir jadi masih rame. Gitu teman Pro 2. Coba kasih tahu dong siapa yang masih di Braga hari ini atau lagi on the way ke Braga atau mungkin tadi pagi habis dari Asia Afrika Festival. Gimana keseruan kalian? Seseru apa sih acara kemarin itu dan hari ini? Nih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produa FM.
2: Sore ceria Produa FM. Teman terbaik kamu.
3: Welcome back to Palet Fakta Relate.
4: Kita bakal ngebahas tentang fakta yang banyak orang nggak tahu, tapi hal itu terjadi, guys.
3: Betul. Kali ini boys only.
4: Asik.
3: Ini soal cowok, karena kemarin Rio sempat bilang katanya salah satu fakta itu cowok tuh suka punya idola dalam hidupnya.
4: Betul. Yes. Sosok idola, entah itu misalnya apa kayak superhero,
3: yeah,
4: atau misalnya kayak pemain basket,
3: atlet
4: yeah, misalnya. Dan itu biasanya, mm-hmm, percaya atau enggak, itu pernah jadi wallpaper di handphonenya.
3: Benar.
4: Gak apa?
3: Oke. Apa dulu?
4: Waktu itu pernah. Idolanya misalnya pernah jadi wallpaper.
3: Kalau aku sih ini pemain bola, Robin pemain van bola. Persie dulu, pemain okay. Arsenal ah, gitu. Jadi aku suka okay. banget sama dia, sama Spider-Man juga suka aku.
4: Nice. Yes,
3: itu.
4: Yes.
3: Tapi benar cowok ya. Tuh kayak gitu ya.
4: Benar ya?
3: Kenapa ya?
4: Kayak proud aja gitu. Wih, ini jagoan orang gitu.
3: Iya, yeah. Kalau ini yang suka makan bayam yang berotot siapa?
4: Popeye.
3: Popeye. Nah. Itu aku dulu itu suka banget.
4: Sampai akhirnya kita teracuni makan bayam yang banyak.
3: Aku sama mama kayak, gue makan bayam biar kayak Popeye. Ini udah gede tetap.
4: Oke.
3: Okay.
4: Yang kedua.
3: Yang kedua, cowok ini bisa pakai celana denim selama berhari-hari, bahkan mingguan atau bisa sebulan enggak dicuci, Rio.
4: Lewih. Walaupun emang cuma mungkin pakainya sekali gitu ya.
3: Yeah.
4: Tapi enggak langsung dicuci, guys, disimpan, kayak 2 minggu kemudian dipakai deh.
3: Bener, pokoknya mah sebelum bau hangit akan kita ganti gitu.
4: Betul. Seacan bau hangru, guys, itu jeans masih akan selalu dipakai.
3: Jadi yeah, kalau kamu yang punya pasangan mungkinnya cowoknya, oh, kayaknya ya, mending harus ngingetin lah.
4: Tanya gitu. Tanya, ah ini celana terakhir dicuci kapan? Nah, pasti era itu.
3: Itu malah kapan sih kamu, gak usah ngapa gitu dong. Ah, jawabnya pasti gitu.
4: Iya lagi, iya lagi.
3: Ada lagi? Ada lagi. Hmm. Nah, cowok ini biasanya di kamar tuh punya kursi serbaguna, bisa jadi tempat baju kotor, baju bersih, tempat
4: semua.
3: Sajadah,
4: kabeh, ayah,
3: laptop, tapi dalam kursi yang sama, bener gak?
4: Di kursi yang sama, dan itu kadang dipakai buat entah itu misalnya main game atau misalnya cuma scrolling doang, yeah. Tas juga ayah kabeh didinya, kecuali sepatu hungkul nuntut teh.
3: Bener, iya kalau sepatu enggak, tapi ternyata bener.
4: Semua jaket, ya? Lamru, pokoknya mah ada satu sofa atau satu tempat duduk ya yang jadi gantungan baju.
3: Bener, itu gantungan baju iya. Kalau waktu zaman sekolah mah kan tempat buku.
4: Ah semua ada laptop. Pokoknya mah. Dan bahkan hampir setiap cowok nih pas giliran riweuh neangan pulpen, riweuh yeah. di mananya gitu.
3: Padahal di kursinya gitu.
4: Karena ya, pupilnya lelaki itu faktanya lebih kecil dibanding perempuan.
3: Oh.
4: Makanya kalau misalnya nyari benda kecilnya rada riweuh lelaki mah.
3: Oh pantesan gitu. Aku ya kalau apa-apa suka kalau nyari sendiri enggak tahu pas bagian mah di mana langsung ada.
4: Ada.
0: Produa FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
2: Sore Ceria Produa FM. Teman terbaik kamu.
5: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Produa Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM Bandung.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
4: Selamat pagi mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
5: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa.
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
5: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produ FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: So, Mino, Mino.
1: Eh, eh.
0: Welcome, welcome. Eh, eh. Welcome to Polit.
1: Fakta Rilet. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya?
0: Wah, betul. Itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Woi, tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan dong.
0: Bukan. Apa itu Randy? Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Wee. Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wih.
1: Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya. Walaupun belum edisi ke 100 tahun, 100 edisinya Piala Dunia. Tapi dikasih di tiga
1: negara.
0: Ya, tuan rumah gitu.
1: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah. Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh, 2002. Iya,
1: iya. Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya. Yeah.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali,
1: Pak. 2004. 2006, 2006. Yeah, 2006.
0: Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh, saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue, saya. Tapi gue dan saya, gak apa-apalah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya tuh biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya... wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2002.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus si Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener ya, Kastener. Dia Kuracao.
1: Betul. Masuk salah satunya.
0: Kuracao. Itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih baru.
1: Dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoan siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu enggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta Kwozo. Woi, jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Yoi. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis, katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Gen Z, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya itu baru
0: dong.
2: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah, dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

berdua, aduh makasih banget ya udah nemenin Lala dari jam 3 di sore ceri hari ini sampai sekarang udah mau jam 7. Terima kasih banyak teman berdua. Nanti kita ketemu lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, sudah pasti dong. Habis ini jangan sedih, jangan bimbang, jangan galau, karena habis ini kamu bakal temenin sama Ray Olivia di Jaga Malam. Anyway, aku minta doanya ya teman berdua, besok aku bakal nyanyi di kampus aku. Ciela gaya bener lu kata gua mah. Doain lah, pokoknya doain semoga lancar ya teman berdua ya. Nanti kita ngobrol lagi, ketemu-temu lagi, nanti aku bakal update gimana sih aku kemarin nyanyinya gitu. Sekali lagi terima kasih banyak teman berdua, aku seneng deh ngobrol sama teman berdua hari ini di sore ceria. Yaudah deh, akunya harus pamit ya, tapi kamu jangan kemana-mana karena kita bakal dengerin musik live chat juga. Indie Nasional, dan habis itu kamu bakal ngobrol sama Raya Olivia. Ya udah, akunya pamit ya teman-teman berdua. Stay safe, stay healthy, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman berdua.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Ibtuan Pro 2 barengan sama Reliva di Jaga Malam. Kalau tadi kamu sempat ngikutin juga ya pastinya Pro 2 Music ini dari RRI Pro 2 Jakarta barengan sama Raya Reliva. Sekarang kita masuk ke Jaga Malam di Pro 2 Bandung. By the way, teman Pro 2, di hari ini aku tuh pengen ngobrolin banget nih soal komunitas atau soal community nih teman Pro 2. Karena jujur kayaknya aku 2 bulan kebelakangan ini tuh kayak sering banget nemu komunitas-komunitas keren di Bandung. Dan bahkan aku kayak ngerasa wow, ternyata banyak banget orang-orang tuh yang punya hobi yang sama loh teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kayak punya suatu hobi tapi ngerasa kayak kok kayak gak ada temennya, ternyata ada teman Pro 2. Kamu hanya perlu untuk lebih scrolling lagi, lebih cari lagi ya teman Pro 2. So buat kamu yang udah ikutan komunitas, yuk waktunya untuk saling connected nih. Boleh banget kamu spill komunitas kamu di 0812-6020-9696. Atau juga buat kamu yang kayak punya book club atau mungkin running club dan lain-lainnya juga, boleh banget teman Pro 2 di spill di 0812-6020-9696. Atau juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_bdg.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu bucin.

0: Nusantara.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

0: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Aduh, dia berseliweran banget nih ya kayaknya di sosmed gitu. Aku tadi juga cek di tweet, juga di status orang-orang tuh kayaknya udah pada bikin status kayak besok Senin gitu. Iya, besok Senin. Tapi asalnya pasti beda juga teman Prodo ya, buat kamu-kamu yang emang kemarin liburannya seru banget ya, tapi memang kita harus menghadapi kenyataan bareng-bareng bahwa besok Senin teman Prodo. Jadi buat kamu nih ya, kira-kira apa sih hal yang paling kamu persiapin buat besok? Jujur kayaknya kalau misalkan aku sih lebih kepada amunisi mental sih lebih tepatnya ya. Karena semua harus dihadapi juga pastinya dengan rasa semangat gak sih, dan juga bahagia ya gak sih, karena itu kunci untuk bisa menghadapi hari Senin. Tapi kalau versinya kamu gimana teman Pro 2, boleh dong di spill di 0812-6020-996 malam ini. Raya juga mau say hi ke Bang Fahri. Hai Bang Fahri, yang katanya pengen puterin lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Yaudah Raya puterin lagunya supaya Bang Fahri dan juga teman-teman Pro 2 pada semangat ya. Dan ingat teman Pro 2, besok Senin.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hey, can we get some cowbell?

0: guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Yap, teman Produa. Dan pastinya teman Produa, kalau misalnya ada perpisahan pasti ada pertemuan, dan begitu juga sebaliknya, ada perpisahan dan ada pertemuan, dan juga pastinya ada perpisahan. Kayak kita sekarang yang mungkin harus berpisah kepada holiday season, dan pastinya kembali ke daily routine nih teman Produa. Ada beberapa hal yang maybe harus kita adjust ya. Biasanya kan suka ada yang namanya tuh post holiday gitu kan, post holiday blues. Kayak kita biasanya lebih nyaman atau biasanya lebih santai gitu karena liburannya, tapi sekarang harus mulai pak-pik-pik lagi dengan segala rutinitas yang ada nih teman Produa. So pastinya di malam hari ini Raya bakal dengerin semua curhatan kamu. Buat kamu yang pengen curhat teman Produa ini boleh banget ya, kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin pastinya cerita kamu di cerita malam teman Produa ke 0812-6020-9696. Atau buat kamu-kamu yang lagi dengerin lewat RRI Digital juga bisa ya, lewat fitur live chat. Dan juga buat kamu yang lagi dengerin tapi sambil bukain

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Yuk teman Pradua, di malam hari ini Rea juga nih pengen bacain cerita dari Dimas ya. Katanya kalau misalkan aku sih Kang, rasanya kalau besok tuh benar-benar berat banget ya katanya. Kayaknya ini dirasain sama kamu juga gak sih teman Pradua? Tapi nih menurut Dimas ya ada satu cara yang dia tuh suka lakuin kalau misalkan dia lagi ngerasa kayaknya besok bakalan jadi hari yang berat deh. Yang pertama tuh adalah di malam harinya itu dia tuh suka tidur dengan instrumental yang bikin relax. Oh ya ya ya. Ini juga salah satu cara yang menarik sih, karena jadi bikin kita lebih relax dan juga istirahat lebih deep sleep yang ngasih Dimas. Terus juga teman-teman di malam hari ini dari Lara. Hai Lara, assalamualaikum kak, selamat malam. Waalaikumsalam Lara, selamat malam juga. Pengen puterin lagu dari Maroon 5 yang What Lovers Do featuring SZA katanya. Oke deh kalau gitu, reputerin lagunya spesial buat kamu ya Lara. Semoga kamu juga semangat. Pasti besok gimana Nara? Besok udah mau hari Senin, apakah ada satu hal yang kamu tunggu-tunggu nih ya untuk besok?

0: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De Bloem der Indische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Piala dunianya tokoh. Cerita para tokoh dan masyarakat terkait hal-hal yang mengesankan dari siaran Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujad Munanda, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: DJ Peace.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
1: Radio Sepak Bola Dunia 2026.
3: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tuan Pro 2, ini ada Lara yang cerita nih. Katanya kalau misalkan dari Lara sih, terkadang yang dia tunggu tuh di hari Senin bukanlah awal kesibukan, Kak, tapi awal kesempatan buat bisa selalu memperbaiki diri, karena kita gak tahu kapan kematian menghampiri kita. Aduh, deep banget nih Lara ya. Jadi selagi kesempatan itu terbuka lebar, marilah memperbanyak ikhtiar, menjemput rezeki yang halal, dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan teman Prodi Lara juga cerita, karena menurutnya itu bagi seorang mukmin setiap hari adalah peluang untuk menambah amal soleh dan meraih ridhonya, Kak. Dan semoga di hari Senin ini menjadi awal yang penuh keberkahan, dimudahkan segala urusan.

aku pengen menjadi orang yang selalu dengerin teman pro 2. So buat kamu yang pengen cerita di malam hari, teman pro 2 cerita apapun, pokoknya Raya dengerin ya. Gak mesti selalu galau, kamu happy juga. Kalau kamu perlu tempat cerita, Raya selalu ada di sini teman pro 2. So buat kamu yang pengen cerita di malam hari ini, boleh banget untuk langsung spill ceritanya kamu di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_2pdk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
0: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sahabat kreatif, siapa sih yang tak kenal kujang? Benda logam yang kerap digunakan dalam logo-logo lembaga di Jawa Barat ini sudah terkenal di penjuru Indonesia. Pada logo-logo itu, kujang digambarkan seperti celurit tetapi dengan ujung bilah mengarah ke atas. Orang pun kerap menyebut kujang sebagai senjata tradisional Jawa Barat. Namun, benarkah anggapan itu? Menurut salah satu peneliti kujang, Aris Kurniawan, yang juga dosen komunikasi visual di Institut Teknologi Nasional Bandung, kujang ternyata memiliki banyak arti. Orang sering mengira kujang adalah senjata, tetapi anggapan tersebut salah. Justru, kujang merupakan perkakas untuk bertani atau berkebun. Kujang memang disebut sebagai senjata petani pada naskah Siksa Kanda Engkarasian. Namun, pada naskah yang ditulis pada abad 15 sampai 16 Masehi tersebut, senjata yang dimaksud adalah peralatan untuk bertani atau berladang.

Ya teman produser, Raya juga mau ingetin kamu kalau misalkan besok Senin itu kayak jadi highlight di hari ini banget ya nggak sih? Karena memang teman produser, kalau misalkan kamu lihat di sosial media pasti at least satu kali kamu ngelihat pasti ada yang nge-share kayak ingat besok Senin, sampai kayak iya tenang, ini udah di alam bawah sadar nih kalau misalkan besok Senin ya. Dan teman produser juga thank you banget buat kamu yang udah bercerita di malam hari ini. Raya seneng banget karena banyak teman-teman produser yang juga pastinya join lewat aplikasi RRI Digital. Thank you banget ya, karena juga kelihatan pastinya di fitur live chatnya aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang belum download aplikasinya, teman produser sekarang udah tersedia di Play Store dan juga di App Store. Kamu tinggal download aja. Namanya adalah RRI Digital. Kamu tinggal langsung aja untuk download dan kamu bisa dengerin Pro 2 Bandung setiap hari ya, kecuali kalau misalkan kita lagi di jam 12 sampai jam 5 karena kita tidak mengudara ya teman Pro 2. So remember, setiap harinya Pro 2 Bandung main kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Dan teman Pro 2, sebentar lagi nih jam 11 malam kita bakalan bareng-bareng dengerin Pro 2 Just More Music. Jadi pas banget ini buat kamu yang tadi lagi susah tidur, lagi bingung caranya tidur kayak gimana, langsung aja dengerin Pro 2 Just More Music karena lagu-lagunya siap menemani kamu yang mungkin mau istirahat atau mungkin yang baru mau ngerjain deadline buat besok ya teman Pro 2. Dan juga pasti ketemu lagi barengan sama Raya besok di Santai Siang. Kalau gitu pamit teman Pro 2, stay safe, stay healthy and see you. Dan pastinya stay tune di Pro 2 Bandung, Just More Music, special buat kamu.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Prodo FM Bandung.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boikot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Mincu, Mincu, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mincu, Mincu, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang, tenang, tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mincu. Ayo yuk, yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Ya udah, maaf ya Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tiara Andini, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya, temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

FM. Teman Pro 2, sampai di satu waktu kami memenuhi teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kabinet kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Produe, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Senin 13 Juli 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Waspada, selamat pagi teman Pradua. Berikan sama Rangga Hadiansyah bakal nemenin kamu sampai di jam 10 siang nanti. Tapi sebelum itu teman Pradua, kita bakal jazz more music terlebih dahulu dari jam 5 sampai di jam 6 ini. So Rangga nanti bakal balik lagi di jam 6 nemenin kamu pastinya di Waspada. Selamat pagi teman Pradua.
1: Waspada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pradua FM. Teman.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagai mana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat-sahabat kreatif, orang-orang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai

0: dari T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh, iya bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku. Produ FM.

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cilok.
0: Cilok, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Produa. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produa FM.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama, pelatih tim nasional Argentina Lionel Scaloni menganggap pertemuan negaranya dengan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 hanyalah sebatas laga sepak bola antara dua tim yang tengah memburu tiket final. Scaloni mengabaikan anggapan bahwa pertemuan Inggris-Argentina saat rivalitas di luar lapangan termasuk konteks konflik politik, dan Argentina sendiri akan menghadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis 16 Juli pukul 02.00 waktu Indonesia bagian barat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, komedian Temon Templar dikabarkan meninggal dunia di usia 59 tahun. Dan kabar ini terkonfirmasi dari unggahan Instagram resminya di Temon Templar 27. Dalam unggahan tersebut dijelaskan Temon meninggal dunia pada pukul 8.42 waktu Indonesia bagian barat di hari Minggu kemarin. Pria yang memiliki nama asli Simpson Rarameha Ngadang itu dikenal sebagai sosok yang populer berkat sitkom Abdel Temon Bukan Superstar di tahun 2008.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir teman Pro 2, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum Kejurnas Quest 2026. Selepas mengoleksi medali emas 5 perak dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibowo Mukti Kabupaten Bekasi Jawa Barat 7 hingga 11 Juli 2026. Sementara itu Jakarta mengemas 2 medali emas, 7 perak dan 12 perunggu, sedangkan Kalimantan Timur meraih 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Sedikitnya ada 162 atlet ambil bagian dalam kejuaraan tersebut yang mempertandingkan berbagai nomor perorangan putra dan putri beragam kelompok usia mulai dari U9, 11, 15, 17, 19, 23 hingga senior.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Wih, udah pada masuk sekolah lagi nih, udah pada masuk kerja lagi nih, udah balik lagi dari liburannya ya. Tapi update liburannya masih belum beres ya di story-nya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pada barengan sama Rangga Hadiansyah di pagi hari ini. So happy banget menyapa kawan-kawan duniaku. Emang ada kawan-kawan mana lu gitu ke dunia ruh apa kek gitu ke duniaku. Iya, kawan-kawan duniaku yang sekarang lagi pada sekolah lagi, balik-balik sekolah, terus ada pada kerja lagi, udah rame lagi. By the way, biasanya nih 2 minggu aku lihat jalan di Ponegoro itu sepi. Kayak jam segini tuh kayak, ih kayak orang-orang kemana sih gitu, sepi banget. Sekarang teman Prodo udah tanggal 13, beuh, macet nih, jam 6 pagi udah rame aja, sumpah teman Prodo. Ya ampun, dingin-dingin juga pada diterjang nih, pasti pada males ya, kayak Monday blues ya. Harus balik lagi vacation blues atau balik lagi ke momen sekolah, momen dari habis liburan nih. Jadi itu kayak males masih pengen vacation gitu. Tapi seru sih teman berdua, gak apa-apa lah ya. Balik lagi ya jadi rame lagi. Tapi kalau disuruh milih, saya mending pengen liburan terus. Biar sepi terus juga. By the way teman berdua, semangat pagi. Bismillah, jangan lupa sarapan. Jangan lupa mandi, buat yang belum mandi. Minimal tamas, tamas sikat gigi. Bersih-bersih giginya yang benar, nyikatnya tuh jangan asal. Cuci muka juga, tacap dikit boleh lah ya. Parfuman juga biar wangi kalau ketemu klien, ketemu guru, ketemu teman tuh, biar kayak first impression mereka tuh langsung kayak, eh lu wangi banget, lu gak mandi ya? Karena wangi-wangi agak-agak apak gitu ya. Tapi teman berdua, memang di belakangan ini tuh bikin males mandi ya di Bandung. Kenapa? Karena cuacanya lagi dingin banget teman Pro 2. Bayangin aja beberapa hari belakangan ini tuh kayak 16 derajat, 16 derajat, 17 derajat tadi pagi juga teman Pro 2. Dan menurut aku tuh kayak cukup dingin banget gitu. Berangkat tadi jam 4:30 dan nusuk banget sampai tangan tuh ya. Dan hari ini Bandung sendiri udah jam 6:11 ini masih cukup dingin teman Pro 2, masih di 17 derajat. Dan juga untuk si langitnya sendiri ini belum ada matahari yang bersinar ya. Tapi kalau perkiraan cuaca di pagi hari ini, Bandung diperkirakan akan cerah berawan sampai siang, bahkan hingga malam nanti teman Prodo. Jadi tidak akan ada gerimis ataupun hujan dalam prediksi cuaca dari BMKG. So buat kamu teman Prodo, tetap persiapan ya. Walaupun gak akan ada hujan atau apapun itu, tetap harus persiapan bawa payung ataupun jas hujan di motornya atau di mobilnya kamu. Dan pastinya teman Prodo, tetap update terus barengan sama Rangga Hadiansyah. Kalau kamu nemu sebuah peristiwa unik, hal yang baru terjadi, atau pengen kamu kabarin di radio, boleh banget ke langsung ke Pro 2 Bandung aja, ke WhatsApp-nya di 0812-6020-9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Rangga Hadiansyah bakal nemenin sampai di jam 10 siang nanti. So don't go anywhere, stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Hai teman Pro 2. Waduh, luar biasa. Udah pada bangun, udah pada mandi, udah pada sarapan. Oh belum ya? Nggak suka sarapan pagi. Tim nggak bisa sarapan pagi. Gue aneh sih teman Pro 2. Suka mikir kayak ada orang yang nggak bisa sarapan pagi. Sarapan malam lah gitu. Tapi lebih ke kayak, seriusan kamu bisa sarapan pagi? Karena ada memang beberapa orang termasuk mama aku ya. Mama aku tuh nggak bisa sarapan pagi. Jadi kalau sarapan pagi itu pasti kayak gak enak perut aja gitu. Entah perutnya tuh jadi gimana, jadi mulus, jadi apa. Tapi kayak gak enak aja jadi ke perutnya tuh. Jadi tim yang sarapan itu siang brunch gitu. Emang emak gue tuh agak kebarat-baratan emang ya. Dia agak-agak roti dulu, roti-roti kecil, susu-susu kecil, terus kayak cemilan-cemilan mini gitu, baru nanti siangnya makan gitu. Jadi tim-tim yang sarapannya tuh siang gitu, brunch atau breakfast lunch di jam 11-12an baru pada makan gitu. Kalau orang tuh tim yang wajib banget sarapan pagi. Kayak kalau nggak sarapan tuh, wah, gue mencak-mencak gitu. Mana sarapanku? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku. Tapi gue jadi bertanya-tanya gitu loh. Kenapa ada orang yang nggak bisa sarapan pagi? Jadi ada dua tipe manusia. Yang timnya sarapan pagi sama tim yang nggak sarapan pagi teman Pro 2. Ini penting banget nih info ini, apalagi buat kamu yang udah balik lagi ke sekolah atau udah masuk sekolah baru, SMA, SMP, yang baru masuk MPLS. Adek-adekku beda, cuma beda 4 tahun. Adek-adek. Tapi teman Pro 2, beberapa alasan nggak sarapan pagi itu umumnya kan gara-gara keterbatasan waktu, terus kayak bangunnya kesiangan, gedebak-gedebuk. Tapi yang paling bahaya itu sebenarnya karena kurang nafsu makan. Nah, bisa jadi teman Pro 2 karena kamu makan terlalu malam itu. Jadi kalau kamu pengen mengubah kebiasaan kamu, ini kan kalau anak-anak sekolah tuh udah mulai hidup yang baru ya setelah liburan panjang tuh, sayang banget nih kalau tidak memulai kehidupan yang baru jadi lebih baik gitu. Jadi kayak anak-anak kampus juga sama nih. Nah, ini salah satu faktornya kalau kamu ketika pergi kerja juga ya, yang udah pernah kerja tapi kayak gak mau makan sarapan pagi gitu. Nah, bisa jadi kamu tuh karena malamnya tuh makannya terlalu banyak. Malamnya terlalu larut juga gitu. Kan sebenarnya ada kayak makan malam sebenarnya boleh-boleh aja deh kayak gitu kan. Sebenarnya kalau aku tim asal makan aja, makanya perut aku sekarang besar gitu. Tapi makan gue sebenarnya teratur, cuman ya doyan nyemilnya gitu. Pasti sama ya beberapa kayak gitu ya. Nah, jangan terlalu larut malam ternyata teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang lagi mau nurunin berat badan. Terus sekarang emang harus udah mulai sadar akan sarapan pagi, apalagi buat yang mau kerja juga. Jangan ngerasa dinanti-nanti. Pertama, bisa lebih irit, percaya nggak kalau sarapan pagi itu, apalagi di rumah ya, lebih well prepare gitu. Kalau yang ngekos juga kan bisa bikin telur doang dulu, yang EZ-EZ lah sekarang mah kan, kayak omelet apa gitu, yang agak ke farat-faratan gitu, ke barat-baratan. Nah, kayak kamu contoh contoh ini beberapa hal yang kenapa alasannya kamu harus sarapan pagi. Pertama, kalau enggak itu bisa bikin tubuh kamu lemas. Itu benar, seharian tuh gak bisa. Terus bisa nurunin kerja otak. Kenapa? Alasan wajib sarapan pagi. Jadi kamu ngerasa kurang fokus dan lain-lain. Dan itu bisa risiko peningkatan berat badan loh ternyata kalau kamu gak sarapan pagi teman-teman Pro 2. Karena di siangnya mungkin porsinya jadi banyak, di malamnya banyak, ditambah cemil-cemilan lainnya. Makanya dia bilang katanya salah satu cara diet tuh adalah dengan ya makan teratur aja gitu. Dan juga nantinya bisa kekebalan tubuh kamu menurun. So, jadi teman Pro 2 mulai sekarang, biasakan lagi di hidup yang baru setelah libur panjang ini untuk memulai sarapan pagi. Apapun itu sarapan paginya. Rangga, tapi aku mah agak picky eater. Oh, hesek kalau gitu mah liar. Udahlah, gak usah sarapan lagi. Gak, tetap sarapan pagi. Sama satu lagi nih teman Pro 2. Sekarang udah gak susah. Kamu cari di sekitar daerah-daerah kamu, di pinggir jalan lebih fokus, karena udah ada banyak tenan-tenan serba 10.000. 10.000 tuh ada nasi goreng, ada salad buah, ada kayak roti, burger, dan itu banyak banget di mana-mana udah tersebar serba 10.000. Itu salah satu favoritnya Rangga teman Pro 2. Jadi digaskeun aja tuh, ambil yang kayak begitu. Biar tetap sarapan pagi itu setiap paginya, enggak cuma makan harapan.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.